berterima kasih bahwa 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan bagi kami sebuah jaminan yang luar biasa. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada-Nya, sebab Dia, Tuhan Yesus, yang memelihara kamu. Kalau burung-burung di udara, Tuhan pelihara. Bunga di ladang.

Tuhan izinkan kita melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Percayalah, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Hari ini kita menang, kita ada, kita hidup, kita masih bernafas. Itu semua karena anugerah Tuhan yang melimpah atas kehidupan kita. Seberapa banyak yang mengalami mujizat dan pertolongan, pemeliharaan Tuhan. Kau boleh melambaikan tangan buat Tuhan. Kau boleh bilang syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Thank you Lord Jesus. Kebaikan Tuhan melimpah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya jemaat saja katakan di hadapan Tuhan. Saat kau perlu

Pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Kaimana, khususnya untuk Anda umat Kristiani, kami sudahi rangkaian lagu-lagu rohani yang telah hadir menemani perjalanan saudara menuju ke tempat ibadah. Selanjutnya kami akan menyiarkan secara langsung jalannya ibadah Minggu pagi dari

Ia turun membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Tubuhnya pun pulih kembali seperti tubuh seorang anak kecil dan ia menjadi tahir. Kemudian ia bersama seluruh pasukannya kembali kepada abdi Allah itu. Ketika sampai ia berdiri di hadapan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah pemberian dari hambamu." Tetapi jawab Elisa, "Demi Tuhan yang hidup yang aku layani, aku tidak akan menerima apapun." Naaman mendesak Elisa untuk menerimanya, namun ia tetap menolak. Lalu Naaman berkata, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak akan lagi mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada ilah lain kecuali kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal ini, apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana."

0: Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Kata Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh darinya, Gehasi hamba Elisa abdi Allah itu berkata, sesungguhnya tuanku terlalu baik hati kepada Naaman orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia, akan menerima sesuatu darinya. Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, ia segera turun dari kereta untuk menemui dia dan berkata, baik-baikkah semuanya? Jawabnya, semuanya baik. Hanya tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja dua orang muda dari antara rombongan Nabi datang kepadaku dari pegunungan Efraim. Berikanlah kepada mereka setalenta perak dan dua pasang pakaian. Kata Naaman, silakan ambillah dua talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus dua talenta perak dan dua pasang pakaian di dalam dua kantong. Ia lalu memberikannya kepada dua hambanya dan mereka ini membawanya di depan Gehasi. Setelah mereka sampai di bukit, Gehasi mengambilnya dari tangan mereka dan menyimpannya di rumah. Ia menyuruh kedua orang itu pergi, lalu mereka pun pergi. Ketika Gehasi masuk dan berdiri di hadapan tuannya, Elisa berkata kepadanya, dari mana engkau, Gehasi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari keretanya menemui engkau? Inikah saatnya untuk mengambil perak dan memperoleh pakaian, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu, budak laki-laki dan perempuan? Tetapi penyakit kulit Naaman akan melekat padamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Lalu Gehasi keluar dari hadapannya, ia kena penyakit kulit putih seperti salju.
1: Demikianlah firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, yang berbahagia ialah kita yang boleh membaca firman Tuhan dan akan melakukannya di sepanjang kehidupan kita dari hari lepas hari. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya.

Bapak Ibu, Mbak Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Kristus Yesus, Shalom. Kita orang punya tema Minggu Pelayanan di saat ini adalah misi dan tanggung jawab kebangsaan. Lalu dia punya subtema ini, melayani dengan tulus tanpa mencari keuntungan. Ketika saya baca dan saya lihat subtema ini, saya merasa agak sedikit nyeri-nyeri sedap. Melayani dengan tulus tanpa mencari keuntungan. Yang diberkati Bapak Ibu Saudara-saudari, ada satu pertanyaan sederhana yang perlu kita renungkan. Mengapa saya, Bapak Ibu Saudara-saudari, harus melayani? Entah itu pelayanan yang kita lakukan di tengah-tengah jemaat sebagai pendeta, majelis jemaat, pengurus wadah, koordinator unit, maupun pelayanan yang Bapak Ibu dan kita lakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat sebagai abdi negara, pegawai negeri sipil, sebagai pengajar, guru, sebagai tenaga medis, apapun. Mengapa kita melayani? Apakah saya, apakah Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya melakukan pelayanan karena kita benar-benar mengasihi Tuhan? Atau justru sebaliknya, ada hal yang ingin kita cari. Misalnya kita mencari, misalnya kita mencari sesuatu, jabatan misalnya, posisi yang baik misalnya di pemerintah.

Pertanyaan ini menjadi penting karena pelayanan yang kelihatan baik di depan manusia belum tentu benar di hadapan Tuhan. Pelayanan yang baik dalam pandangan dari pandangan benar di hadapan Tuhan. Hari ini 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-27, kemudian mau mengajar, mau mengkritisi kehidupan kita semua. Kita bertemu dengan seorang yang bernama Naaman, panglima tentara Aram. Ia orang besar, ia berkuasa, ia dihormati, tetapi ia menderita penyakit kusta. Menariknya di sini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Kristus Yesus, Tuhan kemudian memakai untuk membantu dan menolong Naaman. Ada seorang hamba perempuan Israel yang berkata kepada istri tuannya bahwa di Samaria, di Israel sana itu ada seorang nabi yang bisa menolong. Tetapi nabi itu, dia tidak minta apa-apa. Ia tidak meminta jabatan, atau ia tidak mencari nama. Yang ia dapat lakukan adalah menolong disinilah Bapak Ibu Saudara-saudari umat Tuhan, kita belajar lakukan dengan hati yang tulus. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara-saudari umat Tuhan, setelah Naaman disembuhkan, ia kembali kepada Elisa dengan maksud memberikan hadiah. Tetapi Elisa menolaknya. Elisa berkata dalam ayatnya yang ke-16, demi Tuhan yang hidup, yang dihadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Luar biasa Bapak Ibu. Elisa sadar Bapak tetapi itu pekerjaan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, Elisa tidak menjadikan mujizat Tuhan sebab pelayanan adalah panggilan. Ketika Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya diberikan kesempatan untuk melayani, jangan mencari keuntungan pribadi, jangan mencari keuntungan, ketika Bapak Ibu dan saya diberikan kesempatan untuk melayani di gereja, melayani di masyarakat, melayani di pemerintah, melayani di lembaga, di tempat kerja, di mana saja, di tengah-tengah kehidupan keluar, semua itu adalah kesempatan yang kemudian kita bukan kemudian mencari keuntungan.
Tapi sering ada godaan ketika kita ingin melakukan pelayanan itu. Sering kita bertanya, ketika saya melakukan itu dan ini, apa yang saya dapat? Apa yang saya terima? Kalau kita tidak mendapat pujian, kita akan menjadi kalau kita tidak diberikan sesuatu, kita terkadang merasa tidak, padahal Yesus mengajarkan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya tetapi berapa banyak yang kita dapat berikan dengan tulus ikhlas. Itu yang diajarkan Tuhan buat kita semua. Bayangkan Bapak Ibu, ada dua orang sahabat yang ingin menolong teman mereka dalam kesusahan. Orang pertama, ia berkata bahwa saya membantu karena saya kasihan. Orang yang kedua berkata bahwa saya membantu tetapi harapannya suatu hari nanti dia membalas kebaikan saya. Dari luar Bapak Ibu, kedua kelihatannya sama-sama baik. Tetapi ingat, Tuhan melihat hati. Yang satu memberi dengan kasih, yang satu memberi karena mengharapkan balasan. Terkadang Bapak Ibu dan saya juga seperti itu. Bapak Ibu dan saya terkadang tersenyum kepada orang tertentu karena apa?

kita terkadang mendekati orang yang punya jabatan karena berharap sesuatu. Tetapi ketika mereka tidak lagi memiliki apa-apa, lalu kita menjadi orang-orang yang melupakan mereka. Bapak Ibu, itulah pelayanan yang kehilangan ketulusan. Hari ini Tuhan mengingatkan Bapak Ibu saudara-saudari dan saya, jangan jadikanlah pelayanan sebagai upah kasih. Yang diberkati kita semua, ketika Elisa menolak pemberian Naaman, tampillah hambanya Gehazi yang justru kemudian mengejar Naaman. Gehazi berkata bahwa ada kebutuhan tertentu, dan akhirnya ia menerima pemberian dari Naaman. Padahal kita tahu bahwa Elisa sendiri telah menolaknya. Apa yang diberikan oleh Naaman? Kenapa Bapak Ibu? Karena di sini Gehazi melihat pelayanan dengan mata keuntungan, sementara Elisa sendiri melihat pelayanan sebagai panggilan Tuhan. Gehazi melihat pelayanan sebagai kesempatan untuk kemudian akibatnya kita tahu dari bagian cerita firman Tuhan ini. Tuhan kemudian menegur Gehazi, dan penyakit Naaman tadi menjadi bagian daripada hukumannya. Bapak Ibu, umat Tuhan yang diberkati, tema kita berbicara tentang misi dan tanggung jawab kebangsaan. Lalu apa hubungannya dengan bacaan firman Tuhan kita di saat ini? 2 Raja-Raja 5. Yang pasti ada hubungannya. Bangsa yang kuat bukan hanya karena memiliki sumber daya. Bangsa yang kuat membutuhkan

berpenting takut kepada Tuhan. Karena itu, tanggung jawab kebangsaan bagi orang percaya, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya, bukan bicara tentang politik, bukan bicara, tapi dimulai dari hal-hal yang sederhana. Apa itu Bapak Ibu? Jujur dalam pekerjaan, jujur. Saya diberikan kesempatan. Kalau kita yang berprofesi sebagai pegawai negeri ASN, mari kita bekerja dengan benar. Jika kita diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin, jangan gunakan jabatan. Begitu Bapak Ibu. Kalau kita menjadi pengurus dalam organisasi, kemudian jangan kita begitu tuh. Jadi kalau ada pelayanan yang dilakukan oleh majelis jemaat, pendeta, untuk menjadi pengurus wadah kah, koordinator unit kah, majelis jemaat kah, jangan bertanya, beta dapat apa, saya dapat apa, mau napa sih hidup Tuhan suka sih, mau berkat kesehatan, umur panjang Tuhan suka sih, mau tanya apa, mau minta apa lagi.

ada beberapa hal Bapak Ibu umat Tuhan yang dapat kita bawa pulang dari bagian firman Tuhan kita di saat ini, untuk kemudian tidak simpan firman Tuhan ini di bawah bantal, di dapur, tetapi lakukan dan menjadi saksi. Pertama, periksa kembali motivasi pelayanan kita. Mari kita bertanya pada diri kita, kalau tidak ada, saya mau masih melayani. Kalau tidak ada keuntungan, masih mau membantu. Dan kalau nama saya tidak pernah disebut, apakah saya tetap mau bekerja? Kalau jawaban Bapak Ibu, Saudara-saudari dan saya adalah ya, berarti kita sedang belajar. Bapak Ibu dan saya,

Karena terkadang Bapak Ibu dan saya merasa pelayanan kita tidak dihargai. Kita sudah bekerja, tetapi tidak ada yang menyampaikan terima kasih Bapak, terima kasih Mama. Kita sudah membantu, kita sudah menolong, tetapi tidak ada yang mengingat apa yang kita lakukan. Firman Tuhan bilang jangan kecewa. Terus kecewa aku. Jangan kecewa. Sebab sebagai manusia mungkin saya

Tuhan tidak pernah lupa itu, Bapak Ibu. Yang ketiga, jadilah berkat bagi bangsa, bagi negeri ini, tanah ini. Mulai dari lingkungan kita. Kita tidak harus menunggu menjadi orang penting, menjadi pejabat, kemudian untuk melayani bangsa dan negeri ini. Melayani bangsa dan negeri ini kita mulai dari tengah-tengah kehidupan keluarga, rumah tangga kita. Tugas kita sebagai orang tua kemudian bagaimana mendidik anak. Itulah bentuk pelayanan kepada bangsa dan negeri. Kita kemudian akan menjadi keluarga-keluarga dan pribadi-pribadi yang juga kita akan menjadi keluarga-keluarga.

menolong sesama, menolong orang yang membenci kita, yang sudah mencaci maki kita, yang sudah menghina kita. Itu adalah bentuk pelayanan kesaksian iman yang Tuhan mau, yang Tuhan ajarkan melalui bagian firman Tuhan ini. Dan ketika Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya, kita semua melakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh tanpa mencari keuntungan pribadi kita, kita sedang menunjukkan bahwa iman kepada Yesus mempunyai dampak yang positif yang bagi banyak orang. Bapak Ibu umat Tuhan yang diberkati oleh Kristus Yesus, Naaman datang sebagai orang yang sakit, dan kemudian dia pulang sebagai orang yang mengalami seorang hamba perempuan yang tidak terkenal menjadi yang

mengambil keuntungan, tetapi Gehazi memilih jalan yang berbeda. Dari kisah ini, mari kita belajar. Yang Tuhan cari dari Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya bukan hanya tanggung, tetapi mungkin selama ini ada di antara kita berkata, saya sudah banyak melayani, saya sudah banyak melakukan ini dan itu, mau di gereja kah, mau di tengah-tengah masyarakat kah, mau di tempat kerja saya kah, tetapi terkadang saya tidak dihargai. Firman Tuhan di tidak menghargai kita, tetapi Tuhan menghargai Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya. Mari kita belajar dari Elisa untuk kemudian melayani, bukan supaya kita menjadi besar, melayani supaya nama Tuhan kemudian menjadi besar, melayani bukan supaya kita mendapat keuntungan, tetapi melayani karena kita sudah terlebih dahulu menerima kasih dan anugerah Tuhan. Kiranya gereja kemudian menjadi gereja yang melayani dengan tulus bersama dengan umatnya. Kita sebagai umatnya, sebagai keluarganya, juga melayani dengan tulus. Karena pada akhirnya, ketika semua jabatan selesai, ketika semua penghargaan hilang, ketika manusia tidak lagi mengingat apa yang kita kerjakan, Tuhan tetap melihat hati kita. Mari, dalam iman, dalam keyakinan kita berkata, Tuhan, pakailah. Untuk menjadi berkat bagi sesama dan kemuliaan namamu. Amin. Bapak Ibu, umat Tuhan, anak-anak yang berkati oleh Kristus Yesus, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari secara bersama-sama kita mengaku iman Nisia Kontras Tinopel secara bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan yang menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita, mati dan dikuburkan, yang bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan isi kitab dan naik ke sorga, yang duduk sebelah kanan Sang Bapa,
dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dan kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang berfirman dengan perantara para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus, dan aku mengaku satu baptisan untuk orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang.

Mari Bapak Ibu, mari Tuhan kita menghampiri Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hari Minggu yang penuh dengan berkat dan penuh dengan sukacita ini, kami datang menghampiri hadapan kekudusan-Mu sebagai umat Tuhan, sebagai satu persekutuan jemaat Rehoboth. Kami bersyukur karena kasih dan penyertaan-Mu tetap memelihara kami sampai dengan saat ini. Kami datang dengan berbagai pergumulan hidup-hidup kami. Kami yang datang dengan sukacita, tapi kami pun ada yang datang dengan kekhawatiran karena persoalan kehidupan keluarga, pekerjaan, pendidikan anak-anak terkasih kami, bahkan kehidupan ekonomi keluarga rumah tangga kami. Kami berdoa Bapa, bagi kehidupan kami semua selaku umat-Mu, Engkau berkati kehidupan semua kami Bapa di sorga. Dan biarlah ibadah Minggu pagi ini dalam pelayanan yang kami lakukan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Engkau terus membimbing dan menyertai kehidupan kami selaku umat-Mu Bapa di sorga, agar kami tidak melangkah jalan yang salah. Kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa di sorga. Kami melakukan pelayanan dan pengabdian kami, tanggung jawab kami dengan penuh rasa takut akan Engkau. Berkatilah kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Berkatilah kami sebagai kepala-kepala keluarga, sebagai ibu-ibu rumah tangga, sebagai anak-anak terkasih, mulai dari kandungan ibu maupun mereka yang ada dalam bangku pendidikan, dari PAUD sampai ke perguruan tinggi, yang ada bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah. Diberkatilah kehidupan semua anak-anak terkasih kami. Kami juga berdoa bagi orang tua lanjut usia di tengah-tengah pelayanan jemaat kami, jemaat Rehoboth Kaimana. Kesehatan umur panjang Engkau berikan, Engkau anugerahkan bagi mereka Bapa di sorga. Janda, duda, anak yatim piatu, diberkatilah kehidupan mereka semua Bapa di sorga dari hari-hari hidup mereka. Biarlah Engkau akan menjadi suami, menjadi istri, menjadi orang tua bagi kehidupan mereka Bapa di sorga. Umat-Mu yang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, biarlah kami terus mengandalkan Engkau dalam menghadapi setiap masalah yang kami hadapi, karena bersama Engkau ada jawaban yang kami dapat dari setiap apa yang kami hadapi. Allah dalam Yesus Kristus, ketika kehidupan kami membangun tembok-tembok pemisah karena kecemburuan, karena iri kami, dengki,

keluarga besar Surawi Naruto, agar mereka terus melihat kehidupan mereka ke depan ada maksud dan rencana Tuhan yang baik bagi kehidupan mereka Bapa di surga. Kami berdoa bagi keluarga tanpa nama dalam mendoakan anak terkasih mereka yang kemarin beberapa hari yang lalu mengalami musibah kecelakaan dan saat ini ada dalam masa pemulihan. Jamah bagian tubuhnya yang sakit Bapa di surga, obat penawar, air minum, makanan, para medis yang membantu dalam proses kesembuhan dan pemulihan daripada anak terkasih. Nyata mujizat-Mu bagi anak terkasih, bahkan anak-anak Tuhan yang lain yang terbaring karena kondisi lemah tubuh sakit, yang berada di rumah sakit, di rumah, di mana-mana saja Bapa, Engkau jamah tubuh mereka yang sakit, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Kami berdoa bagi syukur ulang tahun Bapa Agustinus Tapalawane yang ke-51 tahun. Bapa, terima kasih Bapa di surga yang Kau boleh menambahkan satu tahun usia bagi Bapa Agus menjadi 51 tahun. Biarlah kehidupannya bersama keluarganya terus memuliakan Engkau di sepanjang hari-hari hidupnya. Berkat damai dan sukacita yang Kau limpahkan bagi kehidupannya, bahkan kehidupan keluarganya. Kami juga datang dengan syukur dari anak Kevin Maipau atas keberhasilan tes masuk Angkatan Udara di Sorong. Bapa, terima kasih, ini yang menjadi pergumulannya bersama kehidupan orang tuanya. Apa yang ia gumuli selama ini berkenan di hadapan-Mu. Biarlah keberhasilannya menjadi ungkapan syukur bagi kehidupan keluarga dan mereka terus memuliakan Engkau di sepanjang hari-hari hidup. Pakai dia menjadi alat kesaksian-Mu yang luar biasa dalam pengabdian dan pelayanannya. Kami juga berdoa bagi salah satu keluarga di unit Immanuel yang datang memberikan perpuluhannya. Bapa, Engkau lebih mengenal kehidupan keluarga ini daripada kami. Mereka boleh mengembalikan apa yang menjadi hak-Mu Bapa di surga. Biarlah persembahan perpuluhan yang boleh diberikan ini dapat digunakan untuk pelayanan kesaksian-Mu tengah-tengah jemaat kami. Bahkan Engkau berkati kehidupan keluarga ini Bapa di surga. Apapun yang mereka kerjakan dan usahakan Bapa, Engkau berkati. Kami berdoa bagi kehidupan semua kami Bapa di surga. Pendeta, majelis jemaat, penatua diaken, tua agama, pengurus-pengurus wadah, koordinator-koordinator unit. Bapa, Engkau berkati kehidupan semua kami dalam tugas tanggung jawab pelayanan kami, pribadi, keluarga, rumah tangga kami. Diberkatilah kehidupan semua kami. Kami yang penuh dengan sukacita melayani dalam ibadah minggu pagi ini, Engkau berkati kehidupan kami semua. Majelis bertugas, kantoria, pemain keyboard, multimedia, membawa titik-titik persembahan. Engkau berkati semua kami Bapa di sorga dalam pelayanan kami di saat ini. Tata usaha, badan-badan pembantu dalam pelayanan jemaat ini, diberkatilah kehidupan semua kami. Pakai kami terus menjadi alat-Mu yang heran untuk menjadi berkat bagi kemuliaan hormat nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa untuk KMJ kami, PJ kami, bahkan semua hamba Tuhan yang ada di atas tanah Papua ini. Mereka sementara melakukan perjalanan untuk kegiatan taksa di Bali. Penyertaan-Mu terus Engkau nyatakan bagi semua hamba-Mu Bapa di surga. Biarlah kegiatan yang dilakukan di Bali dari tanggal 4 sampai tanggal 7 nanti, penyertaan hikmat, damai dan sukacita Engkau berikan bagi mereka. Dan ketika nanti mereka kembali Bapa di surga, tuntun dan sertai mereka

agar mereka pun kembali, tiba, berkumpul dengan semua orang yang mereka kasih dan cintai tanpa kurang satu apa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami boleh membaca dan merenungkan bagian firman dalam kesadaran iman kami Bapa di sorga. Terkadang kami melakukan pelayanan pengabdian kami di lingkungan gereja, di tengah masyarakat. Kami terkadang bersungut-sungut, kami terkadang mencari keuntungan pribadi dan keluarga. Ampuni kami Bapa di sorga, sadarkanlah kami agar kami terus melayani dan memuliakan Engkau dengan penuh sukacita dan penuh kasih untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bangsa dan negara kami, tanah Papua ini, kami berdoa Bapa Engkau berkati pemerintahan yang ada di atas tanah ini, bupati, wakil bupati, para wakil rakyat, TNI Polri, para guru, pendidik, pengajar, para medis, tukang ojek, sopir angkut, buruh kasar, nelayan, petani, apapun Bapa di sorga yang setiap kami kerjakan dan lakukan digumuli bagi kehidupan keluarga, rumah tangga kami, diberkatilah itu Bapa di sorga. Dan biarlah Engkau terus memakai kami dan melayakan kami untuk terus menjadi saksimu. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Kami berdoa bagi gerejamu, gereja GPI Papua yang ada di atas tanah Papua, pimpinan sinodal, klasis, semua para hamba Tuhan yang melayani di atas tanah ini Bapa di sorga. Biarlah pemberitaan firmanmu menjadi alat kesaksian bagi kehidupan kami semua yang ada di atas tanah Papua ini, agar lutut kami semua akan bertekuk dan lidah kami semua akan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kami semua. Kami akan mengakhiri syafaat kami di saat ini dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami atas kami seperti kami juga ampun setiap orang bersalah kepada kami, dan janganlah kami dalam cobaan, lepaskanlah kami kepada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

Ya Tuhan, marilah kita berdoa untuk persembahan syukur kita di saat ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat-Mu yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin.

untuk amanat pengutusan dan berkat, saya mengundang kita semua berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, perlihatkan dan peliharalah firman Tuhan dalam pergumulan hidupmu.

0: pulanglah dengan damai dan sukacita, dan terimalah berkat daripada Tuhan.
1: Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil engkau dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, menguatkan, dan mengukuhkan kamu. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya.

Ibu jemaat, mohon perhatian, ada sebuah pemberitahuan dari Wadah Perlansia. Ibadah Perlansia akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 1 September 2026 pada pukul 5 sore bertempat di rumah Bapak dan Ibu Rahani Mas, alamat Anda Air. Terima kasih.

0: pada riba agama Kristen. Pada kesempatan ini kita akan mengikuti ibadah dari Gereja Toraja Jemaat Kupang dengan tema khotbah menghidupi rancangan Tuhan dan akan dilayani oleh Pendeta Jonathan MTA. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk bersama-sama beribadah, memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Saya Ririn Setenikrum mengucapkan selamat beribadah.
1: Tuhan terambil dari Mazmur 138 ayat 1 sampai 8. Mazmur 138 ayat 1 sampai 8. Kita akan membacanya secara responsorial. Saya akan membacakan kalimat yang tercetak keluar. Bapak Ibu jemaat akan membacakan kalimat yang tercetak ke dalam. Mazmur 138, nyanyian syukur dalam kesesakan. Dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih dan kesetiaanmu. Pada hari aku berseru, engkau menjawab aku dan menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Hendaklah semua raja di bumi bersyukur kepadamu ya Tuhan,
2: sebab mereka telah mendengar janji dari mulutmu.
1: Hendaklah mereka bernyanyi tentang jalan-jalan Tuhan,
2: sebab besar kemuliaan Tuhan.
1: Tuhan itu tinggi, tetapi Ia melihat orang yang hina,
2: orang yang sombong dikenalnya dari jauh.
1: Walaupun aku berjalan dalam kesesakan,
2: Engkau melindungi hidupku dari amarah musuhku.
1: Engkau mengulurkan tanganmu
2: dan tangan kananmu menyelamatkan aku.
1: Tuhan akan menyelesaikan segala-galanya bagiku.
2: Ya Tuhan, kasih setiamu tetap untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu.

saling mengasihi dalam Injil Yohanes, dalam Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48. Mengasihi musuh-musuh. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, sebab Ia menerbitkan matahari bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upang? Bukankah pemungut cukai juga? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa kelebihan perbuatanmu? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Amin. Kasihi musuhmu.

0: kita datang kepada Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Rancangan Tuhan bagi kita sungguh rancangan yang tidak pernah mengecewakan. Namun berulang kali kitalah yang mengecewakan Tuhan melalui kepelbagaian hidup yang terus berdosa. Mari kita sama seperti pemazmur berkata, dosaku ku beritahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Karena itu marilah datang kepadanya seraya memohon belas kasihan.
1: Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Mohon ampuni dan kasihanilah kami, ya Tuhan.
0: Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Walau dosamu merah,

kita akan memberikan persembahan. Di depan kita ada kotak khusus sebagai persembahan kita buat saudara-saudara kita yang berada di Flores yang menjadi korban gempa. Ayat nas kita pada persembahan ini terambil dari Mazmur 138 ayat 1. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku dan bermazmur bagimu di hadapan para ilah bangsa-bangsa.

mari kita berdoa. Sungguh melimpah berkat dan kasih-Mu besar dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Karena itu kami mengucap syukur kepada-Mu. Biarlah ungkapan syukur kami ini boleh berbau harum di hadirat-Mu. Berkati kami terus, ya Tuhan, sehingga kami boleh

kepada kami, Tuhan berkati, sehingga ungkapan syukur terus kami persembahkan ke hadirat-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

Kita akan mendengarkan sabda Allah. Karena itu mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa kami dalam surga. Jikalau pada pagi hari ini

Jemaat Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Keluaran pasal 1 ayatnya yang ke-8 sampai dengan Keluaran ayat 10. Saya ulangi pembacaan firman Tuhan yang pertama itu ayat pasal 2 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan. Orang Israel ditindas di Mesir. Ayatnya yang ke-8. Kemudian muncul

0: ini. Sebab itu, pengawas-pengawas kerja paksa diangkat untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi semakin ditindas mereka semakin bertambah banyak dan berkembang pesat, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan membuat hidup mereka pahit oleh pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata serta berbagai pekerjaan di padang. Segala pekerjaan itu dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Raja Mesir memerintahkan kepada bidan-bidan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, "Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan jenis kelamin anak itu. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, biarkan ia hidup." Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, sehingga mereka membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu berbuat demikian, membiarkan bayi-bayi itu hidup?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir. Mereka itu kuat-kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bangsa itu bertambah banyak dan menjadi sangat kuat. Karena bidan-bidan itu takut akan Allah, ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh perempuan, biarkanlah hidup. Keluaran pasal 2, Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi memperistri seorang perempuan Lewi. Lalu perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Ketika ia melihat betapa eloknya bayi itu, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ketika ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, ia mengambil sebuah peti pandan dan merekatkan dengan gala-gala dan ter. Lalu meletakkan bayi itu di dalamnya dan menaruh peti itu di tengah-tengah gelaga di tepi sungai Nil. Kakaknya berdiri yang agak jauh untuk melihat apa yang akan terjadi dengan dia. Lalu datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sementara dayang-dayang berjalan-jalan di tepi sungai itu, ia melihat peti yang di tengah-tengah gelaga itu dan menyuruh hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika ia membukanya dan melihat bayi itu, tampaklah bayi laki-laki yang sedang menangis. Ia merasa kasihan kepadanya dan berkata, "Tentulah ini salah satu dari bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, perlukah aku pergi memanggil seorang ibu penyusu dari antara orang Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Pergilah." Lalu gadis itu pergi memanggil ibu bayi itu. Berkatalah Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susulah dia bagiku. Aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, ia membawanya kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya. Ia menamainya Musa, katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Demikian pembacaan firman Tuhan yang pertama.
1: Pembacaan firman Tuhan yang kedua dari Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan sempurna. Berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Kepada kita masing-masing adalah anggota yang satu terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Haleluya.

Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat 20. Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat 20. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan

Shalom Bapak Mama, Bu Saudara. Ya, kita terus berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan terus mengasihi kita dan berkenan kepada kita semua. Dan pada pagi hari ini kita bersyukur boleh berkumpul lagi dalam rumah-Nya yang kudus, memuliakan Dia. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah menghidupi rancangan Tuhan. Menghidupi rancangan Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita semua turut berduka cita bagi korban yang meninggal dunia akibat gempa bumi di Flores beberapa hari yang lalu. Kita sungguh prihatin, kita bersimpati dan empati bagi saudara-saudara kita yang terdampak oleh bencana tersebut. Kini mereka sedang berjuang di tengah-tengah kesulitan mereka untuk mulai menata kembali bagaimana kehidupan mereka untuk hari esok. Marilah kita bahu-membahu untuk saling membantu, terkhusus saudara-saudara kita yang terdampak musibah bencana alam atau gempa di Tanah Flores. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa kata firman Tuhan pada saat ini? Tema kita berbunyi menghidupi rancangan Tuhan. Banyak orang berkata ataupun mungkin kita semua bertanya pada saat ini bahwa adakah rancangan Tuhan di balik penderitaan yang dialami oleh umat-Nya? Mari kita belajar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi dalam kitab Keluaran, bagaimana tentang orang-orang Israel yang ditindas di tanah Mesir, bahwa lama setelah Yusuf meninggal, orang mulai lupa akan dia, orang lupa akan jasa-jasanya yang sudah diperbuatnya bagi bangsa Mesir. Sampai sekarang juga seperti itu. Banyak orang yang lupa akan perbuatan saudaranya. Jikalau ia sudah mulai hidup nyaman, hidup lebih baik, maka apa yang sudah diperbuat saudaranya itu sudah dilupakan. Tapi saya percaya bahwa kita yang ada pada pagi hari ini tidaklah berbuat sedemikian. Amin. Ya. Baik ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, selain lupa akan perbuatan baik yang telah dilakukan oleh Yusuf, timbul juga kekhawatiran. Dan hal itu muncul dari seorang pemimpin, dari seorang raja. Akhirnya mereka berniat jahat, berniat busuk,

untuk menghambat bahkan memusnahkan umat Israel. Ini yang biasa disebut sebagai genosida. Bagaimana memusnahkan suatu suku bangsa. Ibu bapak, saudara-saudara, hidup umat Israel dibuatnya makin pahit. Umat semakin susah dan dipaksa bekerja keras. Itu adalah akibat daripada kekhawatiran. Ya, jadi ibu bapak, saudara-saudara, ada dampak negatif kalau kita juga terlalu khawatir dalam kehidupan kita. Kita khawatir secara berlebihan. Nah, akibat atau dampak daripada kekhawatiran itu, maka diangkatlah pengawas-pengawas untuk menindas mereka semakin keras lagi. Umat Israel semakin susah dibuatnya. Mereka dipaksa untuk membangun kota perbekalan yang sangat terkenal, yaitu Pitom dan Ramses. Hidup mereka dibuat makin susah, makin pahit. Bahkan semua anak laki-laki dari kalangan umat Israel harus dibunuh. Kalau perempuan dibiarkan hidup, ditugaskanlah bidan yang bernama Sifra dan Pua sebagai pelaksana. Perhatikan baik-baik, kalau dia melahirkan seorang bayi laki-laki, maka kamu harus cekik, kamu harus bunuh, kamu harus buang ke sungai Nil. Tapi kalau perempuan, biarkan dia hidup supaya dia diperhamba, dia disuruh bekerja dengan paksa. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, tetapi ternyata kedua bidan itu lebih takut kepada Tuhan daripada kepada perintah raja pada waktu itu. Dan apa akibatnya? Mereka diberkati oleh Tuhan, mereka dibuat berumah tangga. Jadi ibu bapak, saudara-saudara, dalam hidup kita jauh lebih baik takut kepada Tuhan daripada taat kepada perintah manusia. Ibu bapak, saudara-saudara, semua perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh raja dianggapnya sebagai suatu kecerdikan. Padahal ini mengorbankan orang lain, membuat orang lain susah. Karena itu

sudah mengetahui secara persis bagaimana Musa diluputkan dan diselamatkan, bagaimana Tuhan telah memakai putri Firaun, bagaimana Tuhan telah memakai Miriam, bagaimana Tuhan telah memakai ibunya sendiri demi untuk meluputkan Musa, demi untuk menyelamatkan Musa. Jadi berbahagialah perempuan-perempuan yang Tuhan pakai menurut rencana Tuhan. Ya tentu kita semua kaum laki-laki juga ya, kita berbahagia jikalau Tuhan pakai kita menurut rencananya. Musa inilah yang dirancang oleh Allah, yang dipersiapkan oleh Allah untuk membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, dari tempat penderitaan mereka. Ibu bapak saudara, tentu kita tahu penderitaan mereka di sana itu bukan sebentar, tetapi sangat lama, bahkan berlarut-larut kurang lebih 400 tahun. Allah bukan tidak peduli atas penderitaan umatnya, Allah sangat peduli, tapi Allah menghendaki agar umatnya sekaligus dikeluarkan dari penderitaan mereka. Karya Allah hendak dikenang oleh umatnya bahwa Allah sendirilah yang telah berbuat, Allah yang perkasa yang telah membebaskan mereka, Allah yang memelihara hidup mereka, Allah yang mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Ibu bapa saudara-saudara, bagaimana Elohim Shaddai atau El Shaddai, Allah itu berkuasa dalam segala keberadaan umatnya. Bagaimana Jehovah Jireh, Allah sanggup menyediakan segala kebutuhan umatnya. Dan bagaimana Jehovah Shammah, Allah itu hadir di sana dalam segala bentuk kehidupan umatnya. Allah hadir di sana, termasuk dalam penderitaan umatnya sekalipun. Ibu bapa, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Allah begitu peduli kepada anak-anaknya. Allah peduli kepada setiap penderitaan, masalah apapun yang dialami dan dihadapi oleh anak-anaknya. Tentu kita semua tidak mungkin berkata kepada Tuhan, angkatlah penderitaan ini dalam kehidupan saya. Tetapi baiklah kita semua berkata kepada Tuhan, tolonglah, kuatkanlah hamba, mampukanlah hamba menghadapi dan menjalani segala bentuk kehidupan ini. Sama seperti Ayub yang begitu sabar di dalam menghadapi penderitaannya, ia tidak mau menyalahkan Tuhan. Jadi Ayub sama sekali tidak mau menyalahkan Tuhan, padahal Ayub sangat menderita di dalam kehidupannya. Dia hanya pasrah kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara, percayalah pada apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, bahwa Allah memiliki rancangan damai sejahtera bagi umatnya, bukan rancangan malapetaka. Allah merancang suatu kehidupan masa depan yang penuh pengharapan kepada setiap umatnya. Tidak selamanya umat Israel ada dalam penderitaan. Tidak selamanya mereka tertindas, mengalami berbagai macam kesusahan di Mesir. Juga tidak berlarut-larut dalam keterpurukan penderitaan yang mereka tanggung di Babel hanya selama 70 tahun. Allah mau menolong umatnya, Allah membebaskan umatnya, Allah menyelamatkan umatnya menurut caranya sendiri. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu apapun yang terjadi dalam hidup kita, bagaimanapun bentuk kehidupan kita ini, tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita
dari kasih Kristus.

kita semua. Kita berdoa kepada Allah di dalam Roh Kudus, kiranya Ia menolong kita, Ia menuntun kita, dan kita tetap ada di dalam Dia, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Biarlah Allah yang merancang yang terbaik dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Sejenak kita masuk dalam saat teduh.

untuk kehidupan kami ini. Mampukan kami oleh tuntunan Roh Kudus terus yakin, percaya bahwa Tuhan memiliki rancangan yang terbaik dalam kehidupan kami. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan kita bersyukur bersama saudara-saudara kita yang berulang tahun sepanjang minggu yang lalu, yaitu Bapak Martin Sampelimbang, Bapak Arli Gewe, Ibu Esther Sarungu, Saudara Loran Erkana Tiranta Linggi, Ibu Esther Sari Allo, Ibu Paulina Pangadongan, dan Saudari Anastasia Morensia Skelling. Juga kita dukung dalam doa bersama-sama saudara-saudara kita yang dalam masa pemulihan di rumah masing-masing. Kita berdoa untuk hambanya Ibu Yuliana Rambo Pasomba, Ibu Albertin Mangiwa, Bapak Arman Talantan, Bapak Alfred Tandirura, Ibu Alfrida Malingga Pasulang, Bapak Yusuf Rukka, Saudara Deni Risnanto Lambe, Ibu Yuliana Turuk Padang, Bapak Simon S. Kadang, Bapak Yiri Tafuli, anak Devira Sefanya Iluama, bahkan beberapa saudara-saudara kita yang lain lagi yang juga dalam kelemahan tubuh menjalani perawatan di rumah, kita terus berdoa untuk mereka semua. Mari kita naikkan doa syafaat. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini di mana Engkau berkenan bagi kami semua. Kami bersama-sama boleh menaikkan puji-pujian kepada-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan menyendengkan telinganya atas semua puji-pujian kami itu. Bapa di sorga, firman-Mu telah kami dengar dan kami telah berupaya untuk memahaminya lebih jauh lagi. Tapi kiranya Roh Kuduslah yang menolong setiap anak-anak-Nya memahami firman-Mu lebih jauh dan lebih dalam lagi. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada-Mu bersama saudara-saudara kami yang Tuhan kasih dan berkati. Tuhan tambahkan umur 1 tahun lagi dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, biarlah mereka terus bergembira mengucap syukur kepada Allah. Juga kami berdoa bersama-sama mendoakan hamba-hambamu, saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Mereka menjalani perawatan di rumah masing-masing. Tuhan jamalah mereka, pulihkanlah kiranya keadaan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa kepada-Mu untuk semua hamba-hambamu yang Engkau perkenankan mengangkat tugas dan pelayanan pada pagi hari ini, apapun juga bentuknya. Bapa di sorga, kasihanilah mereka dan berkatilah mereka. Kami berdoa untuk semua anggota jemaat, berkatilah mereka masing-masing.

masing-masing dalam kehidupan secara pribadi, dalam kehidupan rumah tangganya, dalam mengangkat tugas dan pekerjaan yang Tuhan karuniakan kepada setiap hamba-hambanya. Biarlah lewat tugas pekerjaan dan usaha mereka, Engkau Tuhan terus mengulurkan tangan kasih-Mu, tangan kuasa-Mu untuk mencukupkan segala kebutuhan hidup anak-anak-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak mereka semua. Berkatilah dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, dalam menuntut ilmu, dalam mencari pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau terus campur tangan dalam setiap keberadaan hamba-hamba-Mu. Berkati juga, kuatkanlah mereka, teguhkanlah mereka, dampingilah mereka jikalau mereka sedang menghadapi pergumulan-pergumulan, masalah-masalah di dalam menjalani kehidupan ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak yatim piatu, para ibu janda, kaum duda, bahkan setiap orang yang datang kepada Tuhan berseru sambil meminta pertolongan Tuhan. Kasihanilah setiap anak-anak-Mu, berkatilah mereka sekaliannya. Bapa di surga, kami berdoa untuk musibah yang terjadi dan menimpa saudara-saudara kami yang ada di Flores dan sekitarnya. Tuhan, kasihanilah mereka, topanglah mereka, kuatkan mereka, mampukan mereka Tuhan untuk terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan untuk segenap kru TVRI yang hadir bersama kami pada pagi hari ini. Engkau kiranya terus memberkati. Biarlah melalui layanan TVRI NTT, maka nama Tuhan diserukan bagi setiap orang. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok. Bapa di surga, pakailah mereka, berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka. Biarlah mereka boleh memerintah sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan undang-undang, dan biarlah mereka turut memikirkan yang terbaik dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan pimpin kami, antar kami Tuhan, jauhkan kami daripada berbagai halangan yang Tuhan sendiri tiada kehendaki bagi kami. Bapa di surga, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Sambut kami yang datang berdoa dalam Kristus Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa yang sempurna bagi kami semua. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari padang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: Shalom.
1: Shalom.
0: Selamat pagi bagi kita semua. Selamat berbakti pada hari ini dan selamat hari Minggu. Selamat kepada kita semua yang pada hari ini hadir dalam kebaktian utama pada Minggu 23 Agustus 2026. Dan di tengah-tengah kita ada jemaat yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kita. Bapak Saudari Seprianto Masarang dari Gereja Toraja Jemaat Alfa Omega Tarongko Klasis Makale Utara, dan Saudara Yeri dan juga Saudari Adeleta Banoet. Kepada jemaat Tuhan, kami persilakan berdiri untuk kita saling mengenal. Terima kasih, silakan duduk kembali. Selanjutnya, informasi pelayanan. Ibadah yang pertama, ibadah Minggu 30 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, pelayan firman Bapak Pendeta Yonatan MTH, pelayan pembawa Alkitab Diaken Martina Jelin, pemimpin liturgi Penatua Agustinus Batara. Untuk

0: Siang ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar setia dimanapun berada, khususnya umat Kristiani, demikian kebersamaan kita siang hari ini dalam siaran langsung ibadah hari Minggu. Kami berharap bisa menjadi berkat untuk kita bersama. Anda kembali di 96,3 FM, kita berada di pukul 11 lebih 19 menit saat ini, dan melanjutkan kebersamaan ini kami hadirkan dulu beberapa persembahan lagu-lagu hiburan ke ruang dengar Anda, menemani perjalanan pulang saudara dari tempat ibadah, tapi juga menemani Anda yang melakukan perjalanan libur minggu pekan di edisi hari ini.

7 cara ampuh menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari. Di zaman modern ini, menjaga kesehatan mental menjadi semakin penting dan banyak orang menghadapi tekanan kerja, tuntutan hidup, hingga masalah sosial yang membuat stres dan kecemasan meningkat. Namun di tengah kesibukan sehari-hari, menjaga kesehatan mental bukanlah hal yang mustahil. Dengan menerapkan beberapa langkah sederhana, kita dapat tetap tenang, fokus, dan bahagia. Kesehatan mental yang baik merupakan kunci utama untuk hidup yang lebih bahagia dan produktif. Menghadapi berbagai tekanan, baik dari pekerjaan, tanggung jawab keluarga, hingga harapan sosial, penting bagi kita untuk menyadari bahwa menjaga kesehatan mental harus menjadi prioritas. Berikut ada 7 cara ampuh menjaga kesehatan mental yang bisa Anda coba. Seperti kami kutip dari female.com. Yang pertama, melatih diri untuk berada di saat ini. 2. Tetapkan batasan yang jelas. 3. Jaga pola hidup sehat. 4. Berbicara dengan orang terdekat. 5. Buat jadwal istirahat. 6. Bersikap lebih fleksibel dengan ekspektasi. 7. Lakukan kegiatan yang membuat Anda bahagia. Menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari bukanlah tugas yang mudah. Namun, sangat mungkin dilakukan dengan cara-cara sederhana yang efektif.

Pendengar setiap program Masatu RRI Kaimana dimanapun berada, tidak terasa beberapa nomor lagu hiburan yang kami pilihkan di siang hari ini untuk menemani perjalanan minggu Anda sudah membawa kita ke pukul 11.59 menit waktu Indonesia Timur. Dengan demikian tuntas tugas saya untuk menemani pendengar di edisi hari Minggu 30 Agustus 2026 di segmen Kaimana Pagi hingga kita masuk di Kaimana Siang. Saya Sli Wayor, pamit undur dari ruang dengar Anda. Di segmen selanjutnya ada rekan saya Yuliana Desina Hoseni yang akan menemani Anda. Selamat siang, selamat berhari Minggu, selamat berlibur, sampai jumpa.

Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang dan selamat berjumpa kembali. Program Kaimana Siang RRI Kaimana kembali hadir menemani Anda di edisi hari ini, hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Pendengar, senang rasanya saya Desi kembali hadir menemani Anda di hari ini. Apa kabar Anda? Semoga suasana hari Minggu siang yang cuacanya cerah hari ini semoga bisa membawa kita semua bersama menikmati waktu bersama dengan keluarga ya. Anda mungkin merencanakan liburan yang cukup baik hari ini dengan orang-orang terkasih. Kami juga berharap bahwa segala rencana Anda menikmati liburan panjang hari ini dapat dinikmati sepenuhnya. Anda juga ditunjang dengan cuaca Kota Kaimana yang cerah. Kami berharap semua kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan kebaikan. Menikmati perjalanan program Kaimana Siang tentu kita bersama sampai nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur dengan berbagai program acara yang sudah kami siapkan menemani ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Timur kami hadirkan untuk Anda persembahan lagu-lagu Indonesia Timur. Untuk Anda yang juga saat ini memantau siaran kami, tak lupa kami ucapkan selamat siang dan salam kompak selalu. Persembahan manis ya, pengantar suasana siang dengan lagu-lagu Indonesia Timur kami persembahkan untuk Anda di hari Minggu 30 Agustus 2026.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda yang masih dengan setia menikmati perjalanan kita di program Kaimana Siang RRI Kaimana. Dan pendengar, waktu berlalu pukul 12:26 saat ini ya. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung, serta salam kompak selalu untuk Anda yang berada di luar kota Kaimana. Bagaimana cuaca kota Anda hari ini? Ya, semoga cuaca di kota Anda juga hari ini cerah. Untuk Kaimana sendiri, ya, cuaca tidak begitu cerah di sepanjang hari, namun ya mengimbangi bagaimana matahari bersinar dan angin juga bertiup kencang ya. Ada saat di mana matahari tiba-tiba menghilang dan awan mendung, ya lebih dominan untuk menemani suasana siang kita di saat hari ini. Baik, pendengar, updatean informasi menemani Anda di suasana liburan dengan keluarga. Ya, tentu tidak semua kita pergi untuk berlibur, karena memang mengingat kembali cuaca kota Kaimana yang beberapa waktu tidak begitu bersahabat. Tadi malam juga sempat hujan, kemudian pagi juga ya masih sempatnya hujan turun. Ya, mudah-mudahan saja lagu-lagu Indonesia Timur yang kami hadirkan di saat siang hari ini dapat menemani kebersamaan kita hingga usai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, satu updatean informasi dari Fakfak. Pemerintah Kabupaten Fakfak terus mendorong perubahan pola penanganan pasca panen pala tomaden dengan menyediakan fasilitas pengering UV bagi petani dan pelaku usaha. Tentu langkah tersebut menjadi solusi terhadap masih ditemukannya aktivitas penjemuran fuli pada pala di pinggir jalan, trotoar maupun lokasi yang mengganggu kepentingan umum. Kepala Dinas Perkebunan Fakfak Widi Asmorojati mengatakan bahwa pengeringan di ruang yang lebih terkendali penting untuk menjaga mutu komoditas pala. Menurutnya, penjemuran di ruang terbuka justru berpotensi menyebabkan fuli terpapar debu, kotoran, asap kendaraan, dan juga berbagai kontaminasi lainnya. Dia juga mengatakan bahwa kualitas pala tidak hanya ditentukan dari proses budidaya maupun saat buah dipanen. Penanganan setelah panen, termasuk juga dengan pemisahan, pengeringan, penyimpanan, dan pengangkutan, turut menentukan mutu akhir komoditas. Karena itu, keberadaan pengering

UFI menjadi salah satu mata rantai penting dalam mendukung program strategis Pala Unggul yang sedang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Fak-Fak. Widi Asmorojati juga mengatakan bahwa tahun ini Dinas Perkebunan membangun 22 unit bangunan pengering UFI. Sebanyak 20 unit dibangun melalui dukungan anggaran OSIS, masing-masing 8 unit di Kampung Werfra, 8 unit di Kampung Kaburbur, dan 4 unit di wilayah kota untuk orang asli Papua. Sementara 2 unit lainnya dibangun melalui dana bagi hasil untuk pendukung pelaku usaha non-OAP di wilayah kota dengan nilai pembangunan masing-masing 9,5 juta rupiah. Widi berharap bahwa keberadaan fasilitas tersebut dapat mengubah kebiasaan masyarakat dalam melakukan pengeringan fuli, sehingga aktivitas penjemuran tidak lagi menggunakan trotoar, bahu jalan maupun tempat yang mengganggu kepentingan umum. Dia juga mengingatkan pembeli dan pelaku usaha pala untuk turut bertanggung jawab menyediakan fasilitas pendukung kegiatan usahanya. Menurutnya masyarakat cukup banyak, sementara kemampuan anggaran pemerintah masih terbatas. Karena itu pembangunan akan dilakukan secara bertahap dan prioritas sesuai dengan SOP. Dia menegaskan bahwa seluruh pihak perlu terlibat menjaga mutu pala Tomadin, sehingga komoditas unggulan Fak-Fak tidak hanya memiliki produksi yang baik, tetapi juga kualitas pasca panen dan konsisten yang mampu meningkatkan daya saing di pasar. Updatean informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai, ilusi itu runtuh. Realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme,
1: kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Sekarang banyak UMKM yang butuh dukungan kita loh.
1: Haruslah, banyak produk-produk yang kreatif dan berkualitas. Contohnya apa saja kah?
0: Ada UMKM yang bikin kerajinan tangan dari bahan daur ulang. Produk mereka unik dan ramah lingkungan.
1: Ramah lingkungan?
0: Iya, ramah lingkungan. Ada tas, dompet, dan aksesoris dari limbah plastik dan kain perca.
1: Terus, yang lain ada kah?
0: Iya, ada toh. Ada yang bikin kue tradisional, ada sirup, selai, dan produk makanan lainnya juga ada.
1: Jadi mau coba, selain enak, kita juga bantu usaha lokal.
0: Iya, dengan belanja di UMKM, kita bisa bantu mereka berkembang dan menciptakan lapangan kerja.
1: Setuju, dengan mendukung UMKM lokal, ekonomi kita makin kuat.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 13 waktu Indonesia Timur menemani Anda melewati suasana siang dengan begitu banyak tugas ya, kegiatan-kegiatan akhir pekan yang masih dilaksanakan hingga di saat ini. Dan pendengar, tembang manis persembahan dari

0: Ya, lagu daerah Papua yang kami hadirkan tadi sekaligus mengakhiri persembahan lagu-lagu Indonesia Timur siang hari ini. Kini kita jalan bersama penyampaian dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
2: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoye di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool Andoni Iraola mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
3: Saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
4: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
2: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
5: Emotions, I think, and everybody in this room.
3: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
5: I have now just one point, but on the other side, your performance was really top and reaction after getting the equalizer was top. Playing forward, belief was top.
2: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah 2 set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini, Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Hull City menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Nah, kami sudah punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana, kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin, sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Getting on the ball.
2: Oh, lovely link-up play here, and it's Girassi!
1: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan maksimal Milian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digancang kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV, Merlin Paulsen, mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya pada babak pertama timnya terlalu pasif.
3: Ya, wenn wir chronologisch das Spiel durchgehen, ich glaube.
1: Jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut kami tidak cukup waspada sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund Niko Kovac mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut.
4: Meines Erachtens mehr als 2-0 führen.
1: Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja, ada juga cedera yang dialami Delias. Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart. Disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0 dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan tren positif di kompetisi.

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezechiv pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezechiv finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezechiv. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir, salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Acara tim Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang, Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga Wushu. Dalam sambutannya, Chief the Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita berharap mulai hari ini kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan dan jaga fokus untuk urusan-urusan mengenai non teknis, akomodasi perjalanan dan lain-lain. Kami dapat sampaikan kita dari Chief Indonesia siap bisa mengantarkan kalian dalam pertanding agar kita memberikan fokus, semangat dan mental kalian untuk berlatih.
1: Dukungan bagi para atlet juga disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang turut hadir dalam acara tersebut. Erick mengapresiasi persiapan NOC Indonesia dan Chief the Mission yang dinilainya telah dilakukan secara matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
3: Kami tentu ke Menpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
1: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Bila Persija berlaga... Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih Kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Coach sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus, dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut coach ini ya, kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi coach ini melihat para fans pun senang, jadi membuat coach jadi happy juga.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Din Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
3: I think we play very good. Was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar Arenanet. Dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Politron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Ricci Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Politron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun, pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik ya, cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin ya, saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Nah, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang di sana, saya ngerasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita berantisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sampai set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga, alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang saya percaya ke Apri, dan di hari ini alhamdulillahnya kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi. Sementara itu, wakil Indonesia lainnya, Ricci Duta Ricardo, juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia, Tan Jia Che, dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Politron.
3: Babak selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih ingin recovery buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi pertandingan yang memberi permainan yang lebih hebat lagi ya.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Politron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Politron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Trainer Tournament edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Hann. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Tahukah kamu, suara pembacaan teks proklamasi itu merupakan hasil rekaman ulang. Saat itu teknologi belum secanggih sekarang. Saat itu pembacaan proklamasi hanya didokumentasikan dengan foto karena belum ada kamera yang bisa merekam video dengan suara. Setelah pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno merekam kembali teks proklamasi pada tahun 1951. Direkam di studio Radio Republik Indonesia. Dari rekaman Insinyur Soekarno inilah digunakan sebagai dokumentasi penting suara sejarah untuk momen proklamasi. Setelah itu, rekaman Insinyur Soekarno dibawa ke Lokananta, Kota Solo, Jawa Tengah. Di studio Lokananta inilah rekaman suara Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi digandakan dengan piringan hitam. Kemudian disebarkan oleh Lokananta ke penjuru Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Di antaranya jelajah wisata dan ragam kuliner Nusantara. Lalu ada ruang oksigen, wujud langkah cepat penanganan ISPA dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Lalu juga ada viral, remaja berkostum Superman, ini membantu penanganan karhutla. Dan kami juga akan update penanganan bencana di tanah air. Dan terkait dialog olahraga, nanti kami akan menghadirkan start buruk tim besar Liga Inggris, alarm bahaya, atau memang sekedar awal musim. Semuanya nanti kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pastikan Anda terus mendengarkannya di 88,80 FM atau dapat streaming melalui laman rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Digital. Lalu juga kami akan menghadirkan pendengar yakni terkait segmen video potensi daerah. Kita ke Sulawesi Tengah. Ada Kabupaten Toli-Toli yang selain memiliki potensi wisata alam dan bahari, tapi juga ada potensi wisata budaya yang menarik kunjungan wisatawan mancanegara. Bersama reporter Sardono.
2: Baik pendengar RRI Net di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Rumah Adat Bali Masigi di Kelurahan Alu, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli. Kabupaten Toli-Toli selain dikenal dengan potensi pariwisata alam juga potensi pariwisata budaya. Nah, salah satunya di hari ini Kabupaten Toli-Toli mendapat kunjungan wisatawan kapal pesiar kurang lebih 120 wisatawan dari 10 negara. Ini saya bersama dengan Wakil Bupati Toli-Toli Pak Muhammad Besar Bantilan. Bagaimana Bapak melihat potensi pariwisata utamanya budaya kita yang hari ini mendapat kunjungan wisatawan mancanegara ini, Pak?
3: Kita sebagai pemerintah daerah, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, merasa bangga, senang karena kunjungan kapal wisata ini singgah di Toli-Toli. Pasti tidak semua daerah yang mereka singgah. Pihak perusahaan kapal pesiar pasti sudah mempertimbangkan keunikan, kebudayaan, dan juga kondisi sosial masyarakat di setiap kabupaten yang akan mereka singgahi. Itu artinya Kabupaten Toli-Toli dari segi budaya, adat, dan masyarakatnya dianggap baik ya, sehingga mereka mau singgah ke sini. Ini menandakan upaya kita semua, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat, untuk menciptakan iklim pariwisata yang ramah terhadap tamu di Toli-Toli berhasil. Saya terima kasih kepada RRI juga karena sudah banyak membantu berita pariwisata, masyarakat juga untuk menjaga tamu-tamu dari luar supaya tidak terganggu, dan juga pemerintah daerah melalui promosi infrastruktur.
2: Toli-Toli telah ditetapkan sebagai daerah tujuan wisatawan baik kapal pesiar maupun kapal layar. Nah, dengan melihat potensi yang ada baik wisata alam maupun budaya, bagaimana target ke depan dari pemerintah daerah untuk memaksimalkan itu, Pak Wakil?
3: Ya, sebenarnya begini ya, ada dua pertimbangan ya. Kalau kita lihat sekarang arahnya orang berwisata itu tidak mau lagi ke wilayah yang terlalu ramai atau terlalu, istilahnya, bangunannya terlalu banyak. Kayak misalnya pantai, mereka suka yang lebih alami. Mereka lagi tidak suka lagi kayak pantai-pantai yang banyak betonnya, yang banyak bangunan-bangunan, enggak. Orang lebih suka ke sana, apalagi wisatawan yang umur-umur yang datang ini ya, umur-umur senja, mereka lebih back to nature lah. Mereka kalau kita bawa kayak ke daerah-daerah yang megah-megah bangunannya justru tidak terlalu suka. Jadi pemerintah daerah upayanya seperti yang ditanyakan tadi adalah menghimbau untuk menjaga alam dan budaya kita. Karena ini contoh ya, hasil bumi, hasil hutan, hasil alam itu bisa habis, Pak. Tapi apa yang membuat orang itu tetap datang ke Toli-Toli? Satu-satunya adalah budaya. Ya kan? Kalau kita sudah ambil hasil hutan, kayu kita habis apa semua, apa yang bikin orang datang? Budaya. Jepang, Korea, budayanya orang tahu seluruh dunia karena apa? Karena lagu, karena film, karena makanan. Akhirnya makanan Korea dijual di sini. Cuma karena film. Jadi budaya ini kita jaga. Karena ini memang bukan hanya bentuk penghormatan kita kepada leluhur, tapi ada bernilai ekonomi dalam sini. Dan ini kalau kita jaga, kita akan menjadi tujuan pariwisata dunia seperti sekarang ini.
2: Baik, pendengar RRI.net di manapun Anda berada, demikian wawancara singkat saya bersama Wakil Bupati Tolitoli terkait bagaimana pengembangan potensi pariwisata alam dan budaya Kabupaten Tolitoli dalam rangka menarik kunjungan wisatawan mancanegara menikmati alam Tolitoli dan budaya Tolitoli. Dari Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, Sardono, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita akan juga ke Sulawesi Utara, pendengar, karena ada pantai desa Kapitumintsel yang kini tidak hanya mengandalkan mangrove, tetapi juga terumbu karang sebagai wisata bahari. Bersama reporter Audi Kandores.
4: Selamat datang di pesisir pantai desa Kapitu yang merupakan desa ekowisata. Desa ini merupakan potensi wisata Kabupaten Bina Selatan yang sangat diandalkan, bukan hanya karena mangrove, tetapi juga karena terumbu karang yang akan disemai pada kegiatan ini.
5: Perkumpulan Manengkel Solidaritas akan mengawal perkembangan rehabilitasi terumbu karang di pantai Desa Kapitu, Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan. Setelah giat rehabilitasi terumbu karang di Laut Kapitu melibatkan Kargil Amurang dan PNM Manado, Ketua Manengkel Solidaritas Sela Runtulalu berharap konservasi bertahun-tahun itu membuahkan hasil untuk peningkatan aksi penyelaman.
6: Sejak 2 tahun yang lalu, gagasan untuk memulai Desa Kapitu sebagai desa wisata itu melalui dukungan dari PT Kargil. Kami bersyukur tahun ini PNM Manado juga sudah mulai bergabung. Nah, ini upaya yang sangat baik selain mempercepat rehabilitasi terumbu karang, juga mempercepat dampak yang akan dihasilkan.
5: Pantai Kapitu yang kini bersolek dengan indah pasir landai tanpa bebatuan atau duri karang cocok untuk permainan air segala usia. Keunggulan itu melengkapi wisata mangrove dan kegiatan lainnya dengan dukungan UMKM dan pemerintah desa setempat. Hukum Tua Kapitu, Alfa Winokan mengatakan, kini tanggung jawab pemerintah dan warga yaitu merawat apa yang telah dimulai para stakeholder.
7: Supaya tidak ada lagi hal-hal yang merugikan pesisir tersebut. Pada hari ini juga kami pemerintah desa menerima rehabilitas terumbu karang dari PNM dan Kargil, tentunya diadakan oleh Perkumpulan Solidaritas Manengkel. Tentunya kami pemerintah desa sangat mengapresiasi, berterima kasih karena telah mengadakan acara tersebut.
5: Agar pariwisata di Pantai Kapitu berjalan tertib dan terkoordinasi, pemerintah desa telah membentuk Pokdarwis atau kelompok sadar wisata di bawah pimpinan Bung Jeki. Pesona Pantai Kapitu, Minahasa Selatan telah menjerat wisatawan mancanegara yang hampir setiap pekan datang berkreasi di pesisir pantai indah ini.
4: Potensi wisata, ekowisata di Desa Kapitu berupa pantai, mangrove, terumbu karang yang semuanya menyatu, sehingga orang selalu menyebutkan bahwa Desa Kapitu adalah desa karena pilihan Tuhan. Tidak salah, karena begitu banyak sumber daya alam yang diberikan Tuhan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Kapitu untuk menjadi sumber penghasilan dan perekonomian masyarakat. Demikian, Audi Kandores dari Desa Kapitu, Kabupaten Minas Selatan, melaporkan.
0: Nanti kami juga akan kembali menghadirkan segmen video potensi daerah setelah jeda berikut.
8: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
9: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
10: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.
11: Kilas Berita.
12: Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono mendorong para perajin kain tenun Toraja untuk segera membentuk lembaga koperasi. Pembentukan wadah konsolidasi tersebut bertujuan guna memperbesar kapasitas produksi serta memperluas jangkauan pasar ekspor. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
11: Kilas Berita. Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Kami kembali
13: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Esensi Buku Pro 1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Esensi Buku Pro 1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Buku berjudul Ayah, karya Andrea Hirata adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna tentang kasih sayang seorang ayah. Novel ini menyajikan kisah yang hangat dan mengharukan tentang hubungan antara seorang ayah dan anak, di mana ikatan darah bukanlah satu-satunya hal yang menentukan sebuah keluarga. Novel ini menekankan bahwa kasih sayang seorang ayah pada anaknya tidak mengenal batas bahkan jika mereka tidak memiliki hubungan darah. Sabari, tokoh utama dalam novel ini, membuktikan bahwa cinta sejati dapat tumbuh di mana saja dan kepada siapa saja. Keluarga tidak selalu didefinisikan oleh hubungan darah. Keluarga adalah tentang cinta, dukungan, dan kehadiran satu sama lain dalam setiap momen kehidupan. Seorang ayah rela melakukan hal untuk kebahagiaan anaknya. Pengorbanan yang tulus menjadi bukti nyata kasih sayang seorang ayah. Novel ini juga menyentuh tema kehilangan dan penyesalan. Kehilangan seseorang yang dicintai dapat meninggalkan luka mendalam, namun kasih sayangnya tulus akan selalu ada. Novel ini ingin mengingatkan kita akan pentingnya keluarga sebagai tempat kita menemukan kasih sayang, dukungan, dan kenyamanan. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, setiap orang memiliki cerita dan perjuangannya masing-masing. Demikian esensi buku Ayah karya Andrea Hirata. Esensi Buku Pro 1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Kalau menurut saya, manfaat pohon bisa mengurangi polusi udara, khususnya karbon dioksida, serta mengendalikan suhu, kelembaban, dan pohon juga sebagai pengendali banjir, longsor, dan bencana alam lainnya.
2: Kalau menurut saya, pohon itu menyediakan air bersih, dapat dinikmati setiap waktu, baik untuk kesehatan mental, juga sebagai penghasil makanan dan obat, serta penopang berbagai sendi kehidupan.
3: Menurut saya, pohon bagi kehidupan kita itu sangat penting ya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Manfaat secara langsung yaitu memberikan kita keindahan dan kenyamanan. Dan pohon juga dapat menghasilkan bahan-bahan berupa kayu, daun, bunga, dan buah. Untuk manfaat secara tidak langsung yaitu sebagai pembersih udara yang sangat efektif, menjaga kelangsungan pemeliharaan fungsi lingkungan beserta flora dan fauna yang ada.
4: Yuk menanam pohon. Menanam satu pohon, kita turut berkontribusi positif untuk menghijaukan bumi kita.

Selamat siang dan selamat berjumpa kembali pendengar. Kembali dari Jalan Otarum Air Merah dalam Kompleks Perumahan DPR, kami hadir menemani ruang dengar Anda di segmen Bro Dangdut edisi hari ini, hari Minggu 30 Agustus 2026. Pendengar, senang rasanya saya Desi masih tetap stay ya di sini menemani Anda. Program Kaimana Siang dengan hadirnya lagu-lagu dangdut di kesempatan siang hari ini menemani Anda melangkah dengan berbagai tugas masing-masing, melewati berbagai kesibukan dan juga menikmati hari libur bersama dengan keluarga tercinta. Untuk Anda yang mungkin saat ini merencanakan liburan dengan bepergian ke tempat-tempat wisata terdekat yang berada di wilayah Kota Kaimana, yang bisa Anda jangkau dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami tak lupa juga mengucapkan selamat menikmati perjalanan Anda. Semoga Anda bisa menikmati setiap perjalanan, setiap momen yang nantinya ya Anda temukan bersama dengan orang-orang terkasih. Baik pendengar, di program Kaimana Siang lewat segmen Rodangdut sampai nanti kita tiba tepat di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Seperti biasa untuk harap Anda, para pencinta lagu-lagu dangdut, di suasana siang sambil rebahan mungkin yang sudah sangat lelah dengan tugas di sepanjang pagi. Itu pun kalau Anda bangun pagi sekali hari ini. Tapi kalau memang Anda bangun di atas jam 7 ataupun jam 8, kami yakin bahwa Anda masih punya energi untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan lainnya ya yang Anda selesaikan di saat ini. Baik, di segmen Pro Dangdut seperti biasa, untuk Anda yang ingin berpartisipasi, request lagu, kirim salam, berbagi

Iya, pendengar di manapun Anda berada, para pencinta pro dangdut, tidak terasa sudah sejauh ini kita bersama menikmati suasana siang Kota Kaimana. Iya, sebenarnya cuaca siang hari ini tidak benar-benar cerah ya, karena sebentar tiba-tiba mendung, angin kencang, dan tiba-tiba panas kembali. Ya, apapun bentuk cuaca hari ini, saya berharap tidak harus sama seperti perasaan yang tiba-tiba senang, kemudian juga tiba-tiba jadi murung, patah semangat ya. Oke, mendengar satu tembang manis dari penyanyi dangdut, ada Sinta Arista, lagu Dangdut Koplo yang di populerkan oleh Sinta Arista ini dirilis pada tahun 2022, yang pasti sekitar tahun 2000-an ya, baru dia juga menjadi salah satu penyanyi pendatang baru, penyanyi dangdut koplo yang pastinya Anda juga suka dengan lagu-lagu yang dibawakan. Oke, lagu-lagu dangdut di siang hari ini terus kami hadirkan, mengantar Anda menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Untuk bersama nanti juga kita akan ikuti bersama ya, di siang menjelang sore nanti kami hadirkan untuk Anda updatean informasi seputar Papua Barat ya, melalui penyampaian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Papua Barat. Dan tentu lagu-lagu dangdut lainnya masih terus kami hadirkan mana-mana ruang dengar Anda. Untuk yang masih tetap stay di 96,3 MHz RRI Kaimana, selamat siang dan salam hangat dari kami di tempat tugas. Dan setelah ini pendengar, ada Dua Amor dengan Diam-Diam, dan juga ada Elsa Pitaloka, Seharusnya Aku.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pendengar pencinta lagu-lagu dangdut di seantero Kota Kaimana, siang hari ini kita masih tetap bersemangat ya di bawah terik matahari, dengan semangat penuh menyelesaikan aktivitas yang hari ini sementara kita jalani. Ada di antara Anda yang menikmati suasana hari libur, yang mungkin Anda merencanakan liburan tidak di rumah hari ini, mungkin saja Anda berkunjung ke tempat-tempat ya wisata yang ada di Kaimana yang bisa Anda jangkau. Semoga liburan Anda menyenangkan ya. Baik pendengar, pukul 14:41 ya, tembang-tembang manis pilihan lagu-lagu dangdut sudah kami hadirkan. Dan saat ini ya lagu dari Elvi Sukaesi, Duka Dalam Cinta. Oke, tembang ini juga mungkin sudah sangat ya lama ya, alias tembang-tembang lawas yang dihadirkan kembali untuk Anda yang memang suka dengan lagu-lagu dangdut. Dan ya pendengar, di sini ada satu lagu yang akan ya kita bahas sedikit terkait dengan lagu dari Mansur S ya, dengan judul Menyesal. Nah, pendengar, tahukah Anda bahwa lagu Menyesal yang dinyanyikan atau dibawakan oleh Mansur S ini punya pesan penting dari lagu yang disampaikan? Nah, tentu Mansur S ini merupakan salah satu legenda hidup musik dangdut tanah air, walaupun jarang mungkin tampil di layar kaca ya. Hingga kini penyanyi tersebut masih aktif di dunia musik dangdut. Salah satu single fenomena milik Mansur S adalah yang berjudul Menyesal. Ya, lagu ini menyampaikan pesan mendalam tentang penyesalan di dalam hidup. Lagu Menyesal dari Mansur S ini menggambarkan keadaan seseorang yang merenung dan merasa menyesal atas tindakan atau keputusan yang telah diambil di masa lalu. Nah, dalam lirik lagu Menyesal ini tentu mengungkapkan perasaan kesal, kemudian penyesalan yang mendalam. Ini menjadi sebuah refleksi atas pilihan hidup yang telah dilakukan. Melalui bait-bait lagu, Mansur S menyuarakan kerinduan akan waktu yang telah berlalu, dan dia ingin memperbaiki masa lalu. Liriknya menyentuh hati dan menyiratkan rasa penyesalan yang tidak terobati atas kesalahan yang telah diperbuat. Nah, lagu ini mengingatkan kita semua tentang pentingnya bagaimana berpikir sebelum bertindak, dan bagaimana keputusan yang salah dapat berdampak besar pada kehidupan seseorang. Seperti lagu-lagu pada umumnya, menyesal mungkin juga memiliki interpretasi ya, yang berbeda bagi setiap pendengarnya. Bagi sebagian orang, lagu ini mungkin menjadi pengingat untuk tidak mengulangi kesalahan di masa depan. Sementara bagi yang lain, lagu ini dapat menyiratkan rasa penyesalan yang mendalam dan menunjukkan adanya proses pemahaman diri. Karakteristik musik dangdut yang cenderung menyajikan lirik sederhana namun bermakna menambahkan kesan yang kuat dari lagu Menyesal ini. Irama yang khas dan juga nyanyian yang penuh emosi menjadikan lagu ini mampu menyampaikan perasaan dengan jelas. Meskipun lirik lagu ini menampilkan kesedihan dan penyesalan, tetapi pesannya dapat menjadi cermin bagi pendengar untuk tidak terlalu terpaku pada masa lalu, melainkan bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari semua hal yang sudah terjadi dan berusaha menjadi lebih baik di masa depan. Selain itu juga, lagu ini menjadi pengingat untuk senantiasa merenung sebelum membuat keputusan penting dalam kehidupan, agar tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Nah, itu tadi sedikitnya pesan penting yang disampaikan
ataupun yang pesan penting di balik lagu Menyesal milik Mansur S ya. Dan tentu pendengar, kita nikmati lagu dari Mansur S ya dengan judul Menyesal. Tembang ini juga menjadi pengantar kebersamaan kita menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, para pendengar pencinta dangdut, lagu-lagu dangdut ya, dimanapun Anda berada, sudah pukul 15 lebih 1 menit saat ini. Pendengar, kini kita jelang bersama penyampaian dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Papua Barat.

0: Berita Sorong Sepekan. Rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, radio transformasi multi platform inspirasi keindonesiaan. Kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Sorong Sepekan edisi Minggu 30 Agustus 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya lakukan rapat finalisasi jelang pelaksanaan Papeda Summit. Selain itu, di minggu ini, Pangdam 18 Kasuari, Mayjen TNI Christian Kurnianto, Teuteru, meresmikan Jembatan Garuda Merah Putih di Kelurahan Kelamana, Distrik Sorong Timur. Pendengar, inilah berita Sorong Sepekan selengkapnya.

0: Pendengar, dalam rapat finalisasi Papeda Summit 2026, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta seluruh panitia untuk bekerja solid dan memastikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan dipersiapkan secara matang. Menurut Gubernur, keberhasilan Papeda Summit menjadi tanggung jawab bersama karena Papua Barat Daya bertindak sebagai tuan rumah.
1: Bagaimana berpikir tentang Papua, masa depan Papua, masa depan anak cucu kita. Bagian kecil ini yang kita ingin persembahkan. Kita ingin melayani orang-orang yang akan datang duduk berpikir, berdiskusi, merumuskan kebijakan, keputusan yang diambil untuk masa depan anak ini ke depan, untuk anak cucu kita. Jadi itu sebabnya saya ingin mengajak kita semua, mari kita bekerja dengan hati, kita ikhlas, kita bagian yang lain itu kalau ada pun itu urusan keberapa. Tapi hari ini yang paling utama adalah kita ingin untuk selagi hari masih siang ini berikan sesuatu untuk masa depan, untuk

0: Pangdam 18 Kasuari, Mayjen TNI Christian Kurnianto, TU Teru. Resmikan Jembatan Garuda Merah Putih yang berlokasi di Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pembangunan infrastruktur ini direalisasikan sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah dan TNI terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah Papua Barat Daya.
1: Hingga akhirnya diperintah dari Bapak Presiden untuk membangun jembatan-jembatan khususnya di arah bencana tersebut, tapi kita juga diperintahkan untuk melihat di wilayah-wilayah seluruh Indonesia untuk daerah-daerah yang masih terkendala akibat jalur perhubungan darat, dalam hal ini jembatan yang tidak ada di wilayah, yang mengakibatkan tentunya berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bagi masyarakat setempat. Kemudian untuk jembatan Garuda itu saat ini memberi manfaat bagi kurang lebih 2.438 jiwa masyarakat di wilayah sekitar, dan jembatan ini juga menjadi yang dibangun di sini menjadi akses penghubung antara Kelurahan Klamana dengan Kelurahan Klapling di Distrik Sorong Timur, Kota Sorong. Semoga ini dapat memperlancar mobilitas masyarakat serta meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi. Dan tentunya manfaat yang sangat penting dalam pembangunan ini dalam mendukung dunia pendidikan, dengan adanya akses yang lebih baik dan lebih aman, para peserta didik dapat lebih mudah menjangkau sekolah dan fasilitas pendidikan.

Pembangunan Pasar Remu rencananya akan dilakukan pada tahun ini. Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, mengatakan pembangunan pasar tersebut menjadi salah satu program prioritas untuk mendukung perekonomian daerah dan menciptakan ruang jual beli yang lebih tertib, bersih, dan nyaman.

0: BBBD Kabupaten Raja Ampat, Muhammad Guntur Tamimah, mengungkapkan telah melakukan pemadaman api di 80 titik lokasi kebakaran hutan dan lahan sejak penetapan tanggap darurat kekeringan dan karhutla mulai 29 Juli 2026. Bencana kebakaran hutan dan lahan juga menyebabkan satu orang warga meninggal dunia di Distrik Salawati Tengah.
1: Untuk Distrik Salawati Tengah kemarin juga sudah terjadi dan sempat menimbulkan satu korban jiwa di Distrik Salawati Tengah. Sedangkan untuk yang di Misol, kami sekitar untuk Distrik Misol Utara kami lagi sedang upayakan untuk secepatnya untuk tim itu dikerahkan ke Misol Utara untuk tangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi juga di Distrik Misol Utara. Untuk di Kota Waisai sendiri, per hari ini itu kita sudah memadamkan api kurang lebih 80 titik api yang kita sudah berhasil padamkan dengan mekanisme operasi darat.

0: pemerintah Kota Sorong menganggarkan dana sebesar 62 miliar setiap tahunnya untuk program sekolah gratis mulai dari SPP hingga seragam bagi siswa. Wali Kota Sorong, Septius Mobat, mengatakan program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah kota dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak di Kota Sorong tanpa terkecuali.
1: Pendidikan, dari TK, SD, SMP, SMA.

Bupati Sorong Selatan Petronila Krenak menyalurkan bantuan benih ikan nila dan lele kepada 40 nelayan dan pembudidaya ikan yang merupakan orang asli Papua. Bupati menyebut benih ikan ini berasal dari penggunaan dana Otsus. Diharapkan bantuan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik oleh penerima dan dikelola secara mandiri.

Pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Uni Muda Sorong mendapatkan dukungan dan rekomendasi kelayakan lingkungan. Pernyataan tersebut disampaikan Asisten 2 Setda Kabupaten Sorong, Waode Likewati, saat membacakan kesimpulan mewakili Bupati Sorong, Joni Kamuru, dalam rapat uji kelayakan lingkungan hidup dokumen analisis mengenai dampak lingkungan dan RKL RPL rumah sakit tersebut.

Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas penulis naskah dan teknik rekaman, Zulkarnain Wijaya, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda, dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam.

saudari yang saya kasih.

memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang

Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, kami haturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten P. Tendian 72 Fakfak. Untuk Anda yang masih bersama kami ya, yang saat ini juga monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Teman di suasana sore hari Anda pendengar, ada rangkaian lagu-lagu hiburan dan juga informasi warnai suasana akhir pekan Anda hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

Keberagaman Indonesia ternyata sangat istimewa. Tidak hanya bangsa, suku, agama, atau etnis, tapi juga penanggalan. Negara kita ternyata memiliki beberapa jenis kalender yang masih digunakan, baik seluruh masyarakat atau beberapa kalangan saja. Berikut beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia, baik secara nasional dan secara lokal, yaitu 1. Kalender Masehi. Kalender Masehi tidak hanya digunakan sebagai kalender nasional, tapi juga jadi perhitungan waktu di seluruh dunia. Pada kalender ini ada 12 bulan dalam 1 tahun dan 7 hari dalam 1 minggu. Perhitungan hari pada kalender Masehi menggunakan matahari sudah diberlakukan cukup lama oleh penguasa Romawi. Kalender ini sudah ada sejak tahun 47 yang diberlakukan oleh pemimpin Romawi Julius Caesar. Perhitungan kalender ini berdasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Dalam 1 tahun pada kalender Masehi adalah lamanya bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik, sehingga ada beberapa tahun yang terdiri dari 365 hari, dan pada tahun Kabisat akan ada 366 hari. Berikutnya, kalender Hijriah. Kalender kedua yang banyak digunakan di Indonesia adalah kalender Hijriah yang banyak digunakan oleh umat Islam. Kalender Hijriah adalah kalender yang menggunakan perhitungan berdasarkan peredaran bulan pada bumi. Pada kalender ini, hari akan dimulai setelah matahari terbenam dan memiliki jumlah hari lebih pendek 10 hingga 12 hari dibandingkan kalender Masehi. Kalender Hijriah terdiri dari 12 bulan dengan jumlah hari per bulannya adalah 29 atau 30 hari, sehingga ada 354 hari dalam setahun dan pada tahun Kabisat ada 355 hari. Ada juga kalender Jawa yang banyak digunakan di Indonesia, khususnya suku Jawa. Kalender ini mulai digunakan pada tahun 1625, yaitu pada zaman Kerajaan Mataram yang dipimpin Sultan Agung berkuasa. Kalender ini dibuat dengan perpaduan beberapa budaya, yaitu budaya Islam, Hindu, Buddha, Jawa, dan budaya Barat. Jenis kalender lokal ini biasanya digunakan untuk menentukan perhitungan hari baik dan hari buruk atau menentukan tanggal pernikahan. Kalender Jawa cukup unik karena dalam sepekan bisa terdiri dari 2 hingga 10 hari. Ada pekan bernama Dwiwara, Triwara, Caturwara, Pancawara, Satuwara. Dan yang digunakan yaitu Saptawara, yaitu siklus 7 hari, dan Pancawara atau siklus 5 hari. Siklus 7 hari ini sama seperti pada kalender Masehi, namun penamaannya sedikit berbeda. Sedangkan pancawara yang masih digunakan terdiri dari kliwon yaitu kasih, legi yaitu manis, pahing yaitu jenar, pon yaitu palguna, dan wage yaitu cemengan. Sedangkan siklus bulan lebih mirip dengan kalender Hijriah dengan hari setiap bulannya hanya 29 atau 30 hari. Dan yang terakhir adalah kalender Sunda, adalah kalender yang mirip dengan kalender Masehi, hanya saja memiliki nama hari, minggu, dan bulan yang berbeda. Jenis kalender ini masih digunakan oleh masyarakat suku Sunda yang mayoritas ada di Jawa Barat. Menariknya, kalender ini dikenal sebagai kalender yang lebih tua dibandingkan kalender Jawa loh. Biasanya kalender ini digunakan untuk urusan pertanian atau bercocok tanam. Awal tahun pada kalender ini akan dimulai saat matahari meninggalkan posisi selatan pada tanggal 22 Desember. Lalu

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Program 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi, hiburan informasi masih terus Anda nikmati dari Radio Republik Indonesia Kaimana. Pendengar, waktu berlalu pukul 16 lebih 3 menit saat ini, Anda masih terus menikmati ya suasana sore di kebersamaan kita pada edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2026 hingga nanti berakhir di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Pendengar, updatean informasi kami hadirkan dari laman resmi rri.co.id. Ya, pendengar, RUU perampasan aset dinilai dapat memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Akademisi Universitas Kristen Indonesia, Henry Jayadi Pandiangan, menilai regulasi tersebut perlu segera disahkan. Wakil Rektor UKI sekaligus juga pengamat hukum itu mengatakan bahwa RUU perampasan aset telah lama dibahas. Menurutnya, pengesahan regulasi tersebut kini bergantung pada komitmen legislatif. Henry juga menilai regulasi tersebut penting karena hukuman penjara belum selalu memberikan efek jera. Konsep perampasan aset dinilai dapat memberikan dampak lebih kuat terhadap pelaku korupsi. Menurutnya, penerapan regulasi harus didukung integritas dan juga profesionalitas aparat penegak hukum. Hal itu diperlukan agar kewenangan perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen tekanan politik. Henry juga menyoroti penerapan asas dominus litis dalam penegakan penanganan tindak pidana khusus. Menurutnya, kejaksaan memiliki kewenangan sebagai penyidik sekaligus juga penuntut dalam perkara korupsi. Dia menilai pengelolaan aset rampasan membutuhkan pengawasan independen, transparan, dan produktif. Pengawasan tersebut juga diperlukan agar aset rampasan dapat memberikan manfaat bagi pemulihan kerugian negara. Henry juga mendorong pembentukan lembaga khusus yang independen untuk mengawasi pengolahan aset rampasan. Menurutnya, mekanisme tersebut dapat mencegah penyalahgunaan aset setelah regulasi diberlakukan. Sebelumnya, DPR RI berkomitmen menyelesaikan dan mengesahkan RUU perampasan aset terkait tindak pidana. Penyelesaian regulasi tersebut juga ditargetkan paling lambat pada 15 Desember 2026. Pendengar, informasi ini dapat Anda baca kembali di laman resmi kami rri.co.id.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas. Saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Kayaknya kita udah gak bisa sama-sama lagi ya. Kita sudah gak sejalan lagi. Saat aku butuh kamu, kamu gak ada.

Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat, dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri. Karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.

kita membayangkan seperti apa rupa bumi yang akan kita wariskan untuk anak cucu kita nanti? Apakah masih ada udara bersih untuk dihirup atau air jernih yang mengalir bebas? Menjaga bumi tidak harus menunggu gerakan besar. Semua dimulai dari langkah kecil di rumah kita sendiri. Mulai dengan mengurangi kantong plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga mengolah kembali limbah dapur dan minyak jelanta agar tak mencemari lingkungan. Karena setiap aksi nyata yang kita lakukan hari ini adalah nafas kehidupan bagi masa depan. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Mari bersama hijaukan hari ini, selamatkan esok hari.

dilakukan dengan memasukkan kedua kaki peserta di dalam karung atau sarung bantal yang mencapai pinggang atau leher mereka dan melompat ke depan dari titik awal menuju garis finish. Balap karung menjadi salah satu permainan yang dimainkan saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sejarahnya pun telah ada sejak zaman dahulu yang

Ajarkan kemampuan sosial, berkompetensi, dan membangun sportivitas. Selain itu, balap karung mempunyai arti pantang menyerah.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Kaimana, mengudara dengan menggunakan frekuensi 96,3 MHz. Menemani Anda menikmati suasana sore di sepanjang kebersamaan kita hari ini. Tidak terasa kita telah mengakhiri begitu banyak aktivitas untuk kembali ke rumah, ya, menenangkan diri, menikmati suasana kekeluargaan yang lebih tenang, dan tentunya juga mempersiapkan kembali, ya, segala keperluan tugas kita, ya, untuk hari Senin 31 Agustus nanti. Baik pendengar, updatean informasi kami hadirkan untuk Anda dari Fak-Fak, di mana Polres Fak-Fak salurkan air bersih bantu warga Kampung Tanaba. Saudara, permasalahan air bersih yang belakangan ini menyulitkan masyarakat Kampung Tanaba Distrik Pariwari Kabupaten Fak-Fak terus mendapat perhatian berbagai pihak. Kondisi tersebut mendorong kepolisian turut mengambil langkah membantu memenuhi kebutuhan dasar warga. Polres Fak-Fak melalui Babin Kamtikmas Kampung Tanaba Bribka Umar Sibali bersama Aitu Saraju Rumalean melakukan pendistribusian air bersih kepada masyarakat yang dilakukan pada hari ini Sabtu kemarin. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian kepolisian terhadap warga yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Pendistribusian dilakukan di wilayah Kampung Tanaba dengan menyasar masyarakat yang membutuhkan pasokan air untuk kebutuhan sehari-hari. Kehadiran personil kepolisian di tengah warga diharapkan dapat sedikit meringankan beban masyarakat selama kondisi kekurangan air masih berlangsung. Menurut pihak kepolisian, kondisi kekurangan air bersih yang terjadi di wilayah hukum Polres Fak-Fak turut dipengaruhi dampak El Nino. Fenomena tersebut menyebabkan kondisi cuaca lebih kering sehingga jumlah sumber air mengalami penurunan debit dan berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Penyediaan air bersih ini menjadi salah satu bentuk pelayanan kepolisian kepada masyarakat, khususnya dalam menghadapi kondisi yang menyangkut kebutuhan dasar. Polres Fak-Fak diharapkan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak untuk membantu masyarakat yang terdampak kekurangan air.

Sasi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Iftak Esu, Itrarum Esu, satu hati, satu tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parang.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Mace, siapa mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kaimana. Hari ini edisi 30 Agustus 2026, kita telah melangkah dengan berbagai banyak tugas-tugas yang dijalani. Anda juga dengan rencana liburan yang sudah dilewati hingga sampai dengan saat ini. Ya, kami berharap persembahan lagu-lagu hiburan dan juga informasi yang kami hadirkan di sepanjang siang hingga sore dapat menemani Anda. Baik, mengakhiri serangkaian aktivitas yang sudah dijalani, kembali untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, menemani Anda mempersiapkan diri di saat sore hari ini untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Ke ruang dengar Anda kami antarkan rangkaian lagu-lagu religi islami. Namun sebelumnya pendengar, kami sampaikan untuk Anda bahwa nanti di pukul 18.04 kami kumandangkan tarhim dan azan maghrib untuk kota Kaimana dan sekitarnya.

milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya. Kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dimurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, ada 7 sikap elegan yang bisa Anda terapkan saat menghadapi orang yang tidak menyukaimu. Yang pertama, tetap tenang dan jangan terpancing. Ketika seseorang menunjukkan ketidaksukaan, reaksi terbaik adalah dengan tetap tenang. Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda, tarik napas dalam-dalam dan ingatkan diri sendiri untuk tidak terpancing. Kedua, tunjukkan sikap sopan dan profesional. Pendengar, balas ketidaksukaan mereka dengan sikap yang berlawanan, yaitu sopan dan profesional. Tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan tidak ingin terlibat dalam drama atau konflik yang tidak perlu. Ketiga, fokus pada diri sendiri dan tujuan Anda. Jangan biarkan ketidaksukaan orang lain mengganggu fokusmu. Ingatlah tujuanmu dan teruslah berusaha untuk mencapainya. Abaikan komentar atau tindakan negatif yang tidak membangun. Keempat, berikan respon yang positif jika memungkinkan. Pendengar, jika situasinya memungkinkan, cobalah untuk memberikan respon yang positif. Misalnya, jika mereka mengkritik pekerjaan Anda, tanggapilah dengan tenang dan terbuka terhadap masukan. Kelima, jaga jarak dan batasan yang sehat. Jika ketidaksukaan mereka sudah terlalu mengganggu, jangan ragu untuk menjaga jarak dan batasan yang sehat. Keenam, jangan membalas dengan kebencian. Pendengar, membalas ketidaksukaan dengan kebencian hanya akan memperburuk situasi. Ingatlah bahwa Anda adalah orang yang lebih baik dari itu. Tetaplah positif dan fokus pada hal-hal yang baik dalam hidup Anda. Ketujuh, maafkan dan lupakan. Ya, pada akhirnya, cobalah untuk memaafkan orang yang tidak menyukaimu. Memaafkan bukan berarti membenarkan tindakan mereka, tetapi lebih tenang melepaskan beban emosional dan menjaga kedamaian batin Anda sendiri. Ingatlah selalu pendengar, tidak semua orang akan menyukai kita, dan itu adalah hal yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespon ketidaksukaan tersebut. Dengan menerapkan sikap yang elegan, Anda bisa menjaga harga diri dan kedamaian batin Anda, serta menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan dewasa.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

0: Serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan, kanan. Serang, serang.
1: Akbar! Bar! Akbar, keluar, Bar!
0: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
1: Akbar! Sebelah barat sana udah ada puting beliung mengarah sini, Bar! Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama! Mak! Mak!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

0: Habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
0: Tidak!
2: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: cuci tangan dulu baru makan. Jisas lapar ini. Kau mau perut sakit kah? Tadi main bola baru. Terlalu lama mu. Mari sini saya ajar kau cara cuci tangan yang benar.
1: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
0: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yansin.
2: Selamat makan, Seren.

Kadang hidup menjatuhkan kita begitu keras, sampai kita merasa berjalan di tempat atau bahkan kehilangan arah. Kita sering menunggu seseorang datang untuk mengulurkan tangan, atau menunggu keadaan berubah menjadi lebih baik. Tapi sadarkah kamu, perubahan terbesar tidak pernah dimulai dari luar. Langkah pertama selalu ada di dalam hatimu. Gagal itu wajar, terluka itu manusiawi. Tapi bertahan dalam keterpurukan adalah pilihan. Basuh air matamu, tatap cermin di hadapanmu, dan katakan pada dirimu sendiri, "Aku jauh lebih kuat dari apa yang menjatuhkanku hari ini." Dunia tidak akan menunggu, dan mimpimu terlalu berharga untuk dilepaskan. Mulai hari ini, mari melangkah lagi, karena kekuatan terbaik adalah saat kamu bangkit dari diri sendiri.

kapal Seven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.

0: Serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan. Serang.
1: Akbar! Bar! Akbar keluar, Bar!
0: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
1: Akbar! Sebelah barat sana udah ada puting beliung mau ngarah sini, Bar! Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama! Ma!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi-permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

Itak esu, itrarum esu, satu hati, satu tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai ilusi itu runtuh, realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kita lahir dari rahim perbedaan suku, bahasa, dan keyakinan yang beragam. Namun, perbedaan itu bukanlah pemisah. Lebih dari 8 dekade lalu, para pendiri bangsa merajut satu fondasi kokoh yang menyatukan kita. Pancasila bukan sekedar teks yang dihafal, bukan pula pajangan di dinding-dinding kelas. Pancasila adalah denyut nadi kita. Ada dalam setiap gotong royong, dalam toleransi yang kita rawat, dan dalam keadilan yang kita perjuangkan bersama. Mari jadikan momentum ini untuk kembali membumikan nilai-nilainya, menjaga persatuan di tengah arus dunia yang terus berubah.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

Cinta itu memori, cinta itu lagu, cinta itu puisi, cinta itu tak tergambarkan, cinta itu memberi, cinta itu toleransi, cinta itu kamu dan aku.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Salam jumpa untuk pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Meike kembali menyapa Anda di perjalanan edisi Kaimana Pagi untuk hari ini, tepat di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Mengakhiri bulan Agustus 2026, tentunya ada harapan yang ingin Anda raih, dan semoga di perjalanan bulan Agustus sudah membawa Anda ke sebuah keberhasilan yang Anda inginkan. Menemani ruang dengar Anda di perjalanan akhir Agustus 2026, tepatnya di tanggal 31

Berita Pro 3 di pukul 7 dan juga di pukul 9 waktu Indonesia Timur dalam program Kaimana Pagi. Informasi seputar Tanah Papua dan juga kami hadirkan untuk Anda di perjalanan pagi hari ini, diselingi dengan beberapa tembang-tembang pilihan yang tentunya akan memberikan spirit pagi, semangat pagi untuk Anda memulai aktivitas di akhir bulan Agustus 2026. Dan tentunya untuk mengawali kebersamaan kita di hari ini, rangkaian religi pagi khusus untuk kaum muslimin dan muslimat di Kota Kaimana, kembali kami menemani ruang dengar Anda di perjalanan awal fajar ini dengan menghadirkan pengajian Al-Quran dari surat At-Taghwir ayat

والليل وما وسق والقمر إذا اتسق

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angka telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

serta harta karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu."
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Kaimana pagi ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 6 waktu Indonesia Timur, kita ikuti penyampaian warta berita.
2: Indonesia Barat,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Mabes Polri mengerahkan Satgas Edukasi Karhutla ke Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, membawa misi kemanusiaan melindungi warga dari ancaman kabut asap. Laporannya disampaikan Suryatini.
1: Tim edukasi Satuan Tugas Karhutla Mabes Polri bersama jajaran Polres Sekadau dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sekadau memberikan edukasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan dan membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga di Dusun Tapang Kemayau, Desa Tapang Semada, Kecamatan Sekadau Hilir, Kalimantan Barat. Salah seorang anggota tim edukasi Satgas Karhutla Mabes Polri, Ibtu Robianli Dewaputra, mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan tugas sekaligus bentuk kepedulian kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 4.000 liter air bersih didistribusikan kepada warga Dusun Tapang Kemayau dan Dusun Tapang Sambas, Desa Tapang Semada. Penyaluran dilakukan bersama personel Sat Samapta Polres Sekadau, Polsek Sekadau Hilir, dan Damkar Kabupaten Sekadau.
2: Kami mahasiswa S2 S3 angkatan ke-16 bersama-sama dengan Polres Sekadau, Polsek Sekadau Hilir, Kepala Dusun Tapang Kemayau, serta Damkar Kabupaten Sekadau melaksanakan edukasi penanganan karhutla di Provinsi Kalimantan Barat, terkhususnya wilayah hukum Polres Sekadau di Kabupaten Sekadau, serta melakukan pendistribusian air bersih untuk kepentingan masyarakat. Karena seperti kita ketahui bersama, bahwasanya Polri tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, namun juga dengan hati melakukan pendekatan serta kepedulian.
1: Sementara itu, Kepala Dusun Tapang Kemayau, Filipus, menyampaikan terima kasih atas perhatian Polres Sekadau dan Damkar yang membantu masyarakat sekaligus memberikan edukasi tentang kebakaran hutan dan lahan.
3: Saya, Pak Filipus, Kepala Dusun Tapang Kemayau, mengucapkan banyak terima kasih kepada khususnya Polres Sekadau dan juga pihak Damkar. Dari pihak Polres Sekadau telah mengedukasi yaitu tentang karhutla yang berada di Desa Tapang Semada, dan juga dari pihak Damkar penyaluran air bersih kepada masyarakat Dusun Tapang Kemayau, Tapang Sambas ini, di mana selama musim kemarau ini kami dua dusun ini sangat memerlukan air bersih, di mana masyarakat saya ini kekurangan air bersih.
1: Kehadiran tim edukasi Satgas Karhutla Mabes Polri di Sekadau merupakan bagian dari penugasan sampai dengan tanggal 4 September 2026. Selama berada di wilayah hukum Polres Sekadau, 5 personil ini bergerak bersama jajaran Polres, Polsek, dan Babim Kamtibmas dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi pencegahan karhutla kepada masyarakat. Dari Sekadau, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan berbagai langkah mitigasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan dapat memengaruhi ketersediaan air khususnya di sektor pertanian. Laporannya disampaikan Galih Prihantoro.
1: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA Provinsi Lampung terus melakukan berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi potensi musim kemarau dan fenomena El Nino yang diperkirakan dapat memengaruhi ketersediaan air, khususnya di sektor pertanian. Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Air Dinas PSDA Provinsi Lampung, Siti Maisaroh, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi berkurangnya pasokan air di daerah irigasi. Menurutnya, pemerintah beruntung memiliki dukungan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMK yang mampu memberikan perakiraan cuaca dan potensi kondisi iklim ke depan sehingga langkah mitigasi dapat dilakukan lebih awal. Dia menjelaskan salah satu langkah yang disiapkan adalah mengoptimalkan fungsi embung atau tampungan air yang telah tersedia di berbagai wilayah. Embung tersebut nantinya digunakan sebagai cadangan air untuk memenuhi kebutuhan irigasi ketika debit air mulai berkurang. Selain itu, pada wilayah yang tidak memiliki embung atau sumber tampungan air memadai, Dinas PSDA akan berkolaborasi dengan sektor pertanian untuk menyediakan pompa dan pipa penjenot air sementara. Air akan diambil langsung dari sumber air permukaan seperti sungai untuk kemudian dialirkan ke lahan pertanian yang membutuhkan.
2: Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten, ditengarai air yang akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, karena embungnya kan tampungan, dia menampung.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

0: Mantap, eh. Dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

0: Dek, bayimu kenapa? Kok dari tadi nangis terus?
1: Iya kak, ini baru buatkan susu botolnya. Aku tinggal bentar ke warung depan.
0: Loh, emangnya si dedek tidak kamu susui aja dengan asimu? Sayang loh dek, ini baru sebulan loh. Apa kamu tidak kasihan sama bayimu?
1: Kasihan kenapa kak? Ini juga kan susu untuk anakku.
0: Pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 hingga 6 bulan memberikan manfaat yang tidak dapat disaingi oleh makanan atau minuman apapun. ASI eksklusif bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan nutrisi fisik, tetapi juga berperan dalam membentuk fondasi kesehatan dan kecerdasan anak. Sejuta manfaat ASI eksklusif dapat berperan mencegah penyakit, mendukung perkembangan otak serta fisik, meningkatkan sistem imun, dan mengurangi resiko alergi dan penyakit kronis, juga memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental ibu. Ayo selamatkan ibu dan 1000 hari pertama kehidupan anak.

0: 32 menit berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita di 31 Agustus 2026. Pagi ini informasi seputar Kota Kaimana, pendengar. Menyambut Hari Olahraga Nasional ke-43 yang jatuh pada 9 September 2026 mendatang, Pengurus Kabupaten Perbakin Kaimana siap menggelar kejuaraan menembak tingkat pelajar dan umum. Nah, ajang ini diproyeksikan menjadi wadah penjaringan atlet potensial dari Kabupaten Kaimana. Ketua Panitia Pelaksana Andi Kusuma mengungkapkan bahwa kompetisi ini dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, yakni pada 5 dan 6 September yang berlokasi di halaman GOR Kaimana. Perbakin Kaimana membuka beberapa kategori lomba yang disesuaikan dengan jenjang usia dan spesifikasi senjata, tingkat pelajar usia 11 hingga 14 tahun, senapan angin, uklik target 10 meter, bench press, kemudian tingkat pelajar usia 15 hingga 18 tahun, senapan angin PCB target 25 meter bench press, tingkat umum senapan PCP multi range 25M, 33M dan 41M Metzil serta kelas exhibition. Guna menjaring minat generasi muda seluas-luasnya, panitia membebaskan biaya pendaftaran bagi seluruh peserta tingkat pelajar. Sementara untuk kategori umum, pendaftaran dikenakan biaya terjangkau sebesar Rp50.000. Mengenai kesiapan panitia, Andi menegaskan bahwa seluruh pengurus Perbakin Kaimana telah melakukan persiapan secara matang. Langgani juga didukung oleh Komite Nasional, maksud kami Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Kaimana sebagai induk organisasi cabang olahraga. Meskipun total peserta secara keseluruhan belum bisa diprediksi, antusiasme dari komunitas lokal dipastikan tinggi. Saat ini tercatat ada 9 klub menembak yang dipastikan ambil bagian, belum termasuk peserta dari masyarakat umum. Atas dasar itu, Handi mengimbau para orang tua dan warga Kaimana untuk memanfaatkan momentum ini dengan mendaftarkan anak-anak mereka yang memiliki minat dan bakat di bidang olahraga menembak. Untuk pelajar dibebaskan dari biaya pendaftaran, sedang untuk peserta umum biaya pendaftaran sebesar Rp50.000.
1: Peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. Saudara, budaya lokal merupakan identitas suatu bangsa yang mencerminkan nilai, adat istiadat, serta warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, budaya lokal menghadapi tantangan besar akibat masuknya budaya asing yang semakin mendominasi. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan juga melestarikan budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi. Adapun peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. 1. Mengenal dan mempelajari budaya lokal. Generasi muda perlu memiliki kesadaran akan pentingnya budaya lokal dengan cara mengenal dan mempelajarinya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti mengikuti seminar budaya, membaca literatur tentang budaya daerah, serta aktif dalam komunitas budaya yang berfokus pada pelestarian warisan leluhur. Yang kedua, menggunakan dan melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu unsur penting dalam budaya lokal. Sayangnya, banyak bahasa daerah yang mulai terancam punah akibat kurangnya penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda dapat berperan dalam melestarikan bahasa daerah dengan menggunakannya dalam percakapan, menulis dalam bahasa daerah, serta mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, mengembangkan kesenian tradisional. Kesenian tradisional seperti tarian, musik, dan teater daerah perlu terus dijaga agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas seni budaya, mengikuti pelatihan seni tradisional, serta mengadakan pertunjukan untuk memperkenalkan kesenian daerah kepada masyarakat luas. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk promosi budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk mempromosikan budaya lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Melalui media sosial, blog, atau platform digital lainnya, mereka dapat membagikan informasi tentang budaya daerah, mengunggah konten edukatif, serta mengkampanyekan pentingnya menjaga warisan budaya. Yang kelima, berperan dalam event budaya. Mengikuti atau bahkan mengorganisir event budaya seperti festival seni, pameran budaya, dan lomba tradisional adalah cara efektif untuk menjaga eksistensi budaya lokal. Dengan aktif dalam kegiatan ini, generasi muda tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan leluhur. 6. Mengaplikasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga budaya tidak hanya sebatas pada kesenian dan bahasa, tetapi juga mencakup nilai-nilai luhur seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang tua. Generasi muda dapat menunjukkan kecintaan terhadap budaya lokal dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian budaya lokal dengan mengenal, mempelajari, mempraktikkan, serta juga memanfaatkan teknologi dalam promosi budaya. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam melestarikan warisan leluhur. Dengan begitu, budaya lokal akan tetap hidup dan terus diwariskan kepada generasi mendatang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kita lahir dari rahim perbedaan suku, bahasa, dan keyakinan yang beragam. Namun, perbedaan itu bukanlah pemisah. Lebih dari 8 dekade lalu, para pendiri bangsa merajut satu fondasi kokoh yang menyatukan kita. Pancasila bukan sekedar teks yang dihafal, bukan pula pajangan di dinding-dinding kelas. Pancasila adalah denyut nadi kita. Ada dalam setiap gotong royong, dalam toleransi yang kita rawat, dan dalam keadilan yang kita perjuangkan bersama. Mari jadikan momentum ini untuk kembali membumikan nilai-nilainya, menjaga persatuan di tengah arus dunia yang terus berubah.

0: Dunia bergerak terlalu cepat. Terkadang kita lupa cara untuk sekedar berhenti. Tapi di sini, di antara kepul asap dan aroma yang mulai memenuhi ruang, waktu seolah melambat. Ada ketenangan yang terselip di selah aroma kafein. Sebuah ruang kecil untuk bernafas. Sebelum kembali, menghadapi bisingnya dunia, ini bukan tentang mengejar produktivitas. Ini tentang merayakan hening, tentang memvalidasi rasa lewat satu hirupan yang dalam. Karena terkadang jawaban yang kita cari tidak ada di luar sana, tapi ada di sini, dalam tenang yang kita buat sendiri. Sudahkah kamu mengambil jedamu hari ini di antara bisingnya ambisi dan tumpukan tugas? Ada aroma kafein yang selalu menawarkan pelukan. Menemukan tenang bukan tentang pergi jauh, tapi tentang memberi ruang bagi diri sendiri di sela rutinitas.
1: Lihat orang yang sama itu, kok bisa ya dia kerja di sini?
2: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
1: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 7 waktu Indonesia Timur, kita ikuti penyampaian warta berita dari Pro 3.
4: Komdigi memastikan operasi operator seluler memberikan pilihan agar kuota internet dapat digunakan. Puluhan tentara di Niger ditahan akibat terlibat upaya kudeta di pangkalan militer ibu kota Niamey. Inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Kehutanan terus memantau kualitas udara dan sebaran asap di 6 provinsi prioritas dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dilakukan seiring dengan masih tingginya aktivitas titik panas karhutla di sejumlah wilayah. Puluhan tentara di Niger ditahan akibat terlibat upaya kudeta di pangkalan militer ibu kota Niamey. Laporan kudeta tersebut memperlihatkan para tahanan yang merupakan tentara Niger mengenakan seragam dan senjata telah dilucuti. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia, Yeremia Erich Yoce Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak International Challenge 2026. Di final, mereka mengalahkan rekan senegaranya Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan dengan skor 20-22 dan 15-21 di Gor Terpadu Pontianak. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penanganan fasilitas kesehatan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap, mulai dari penanganan pasien hingga pemulihan fasilitas kesehatan. Elina Zara melaporkan selengkapnya.
5: Tugas yang kita berikan adalah ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada, rumah sakit dan...
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan penanganan fasilitas kesehatan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, Kementerian Kesehatan memastikan pasien terdampak dapat dirawat, kemudian mengaktifkan kembali fasilitas kesehatan yang terdampak. Selanjutnya, Kemenkes mulai mengidentifikasi fasilitas kesehatan yang rusak untuk menentukan penanganan hingga pembangunan kembali.
5: Tugas yang kita berikan adalah ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada, rumah sakit dan puskesmas, untuk melakukan triase awal secara cepat. Sehingga kita tahu pasien yang kondisinya yang parah yang mana. Yang merah dan kuning ini yang harus kita gerak.
6: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mengapresiasi penanganan bencana yang dilakukan Kementerian Kesehatan di Flores. Namun, Irma menegaskan berbagai program tersebut membutuhkan dukungan anggaran agar dapat berjalan.
7: Dan saya menyarankan, kan masih ada anggaran BA pun, Pak. Kami Komisi 9, Bapak minta ke Komisi 9, kami akan bantu, Pak, support. Gunakan itu, Pak, untuk kepentingan-kepentingan yang Bapak bicarakan tadi. Kami Komisi 9 akan mensupport, Pak. BA pun yang masih ada, itu Bapak ajukan ke kami, dan kami yakin teman-teman Komisi 9 akan setuju.
6: Kementerian Kesehatan mencatat dua rumah sakit di Manggarai Timur dan Nagekeo mengalami kerusakan berat hingga berhenti beroperasi. Kemenkes kemudian mengirim rumah sakit lapangan pada 17 Agustus yang mulai beroperasi pada 18 Agustus malam. Sementara untuk pemulihan fasilitas, kerusakan ringan ditargetkan selesai dalam 1 hingga 2 bulan, kerusakan sedang 3 hingga 6 bulan, dan kerusakan berat 6 hingga 12 bulan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan operator seluler wajib memberikan sejumlah pilihan agar kuota internet pelanggan operator dapat digunakan. Yurika melaporkan selengkapnya.
8: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz kepada para awak media mengatakan pihaknya menerima banyak masukan masyarakat terkait dengan sistem kuota internet hangus. Hal itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian material terkait Undang-Undang Telekomunikasi, di mana putusan MK mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Menindaklanjuti putusan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026. Dalam surat edaran tersebut, sisa kuota menjadi hak konsumen yang harus dilindungi dan tidak boleh hangus. Selain itu, Mutia juga menegaskan, operator wajib memberikan pilihan mekanisme rollover, baik berupa perpanjangan kuota maupun kompensasi dalam bentuk program lainnya. Dan juga, operator juga diwajibkan memberikan edukasi yang mudah dipahami masyarakat mengenai pilihan layanan yang tersedia.
9: Secara tegas SE ini mengatur agar sisa kuota menjadi hak konsumen yang dilindungi, ini sesuai dengan putusan MK. Yang kedua, tidak boleh ada biaya tambahan yang dikenakan operator untuk mempertahankan kuota bagi pelanggannya.
8: Sementara itu, Mutia juga menegaskan pemerintah tengah berdiskusi dengan operator seluler agar putusan MK dapat diterapkan tanpa menyebabkan kenaikan harga layanan. Ia juga berharap penerapan aturan tersebut tidak membuat biaya layanan meningkat, bahkan jika memungkinkan tidak naik sama sekali. Sementara itu, salah satu pengguna seluler, Rino, kepada RRI menegaskan ia menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sisa kuota internet yang tidak boleh hangus. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat menguntungkan konsumen karena sisa kuota yang belum terpakai tidak menjadi sia-sia.
10: HP dan juga gawai lainnya, ya, menurut saya, untuk saya sih itu menguntungkan juga untuk konsumen, ya.
8: Selain itu, Rino menilai kewajiban operator memastikan sisa kuota tetap menjadi

0: mempertahankan usahanya. Ia menjelaskan Kemenperin memberikan pendampingan untuk meningkatkan daya saing IKM termasuk melalui literasi pembukuan keuangan dan sosialisasi kredit usaha rakyat atau KUR.
1: Kami juga menekankan bahwa yang namanya pembiayaan ini akan memang optimal ketika memang IKM-nya juga sudah siap untuk melanjutkan bisnisnya. Jadi bukan berarti kami tidak mempunyai program kerja ataupun apa yang tidak kami tampilkan, karena memang ketika dia tidak siap, memang kan pembiayaan yang didapat bisa saja bukan untuk produksinya, tetapi dia lebih mungkin konsumtif.
0: Adapun menurut Saleh, mekanisme pembiayaan perlu memastikan pelaku usaha kecil memperoleh porsi yang memadai dari alokasi dana yang tersedia. Ia berharap kendala penyaluran pembiayaan tidak membuat UMKM dan ekonomi kreatif tertinggal dari pelaku usaha berskala besar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan dan DLHK Sidoarjo, Jawa Timur memperkuat pengawasan pengolahan limbah medis di fasilitas kesehatan untuk memastikan pengolahan limbah berjalan sesuai dengan aturan. Januar Fahmi melaporkan.
3: Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Sidoarjo memperkuat pengawasan pengelolaan limbah medis di fasilitas kesehatan untuk mencegah dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Kepala Dinkes Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati Yuwantina mengatakan limbah medis harus dikelola pihak berkompeten mulai dari pengangkutan, pengelolaan hingga pembuangan sesuai dengan ketentuan.
4: Atas kondisi ini kami bersama-sama dengan DLHK untuk memantau kira-kira adakah orang Sidoarjo, kita khususkan di Sidoarjo, yang melakukan tindak yang kurang tepat seperti ini. Karena harusnya limbah medis itu harus tertangani dengan baik, karena sesuai peraturan perundangan yang berlaku tidak boleh membahayakan hal lain. Kemudian tentunya kami akan berkomunikasi dan koordinasi intens dengan Kota Surabaya.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLHK Sidoarjo Anas Budi Utama menegaskan pengawasan dilakukan bersama instansi terkait untuk memastikan pengelolaan limbah berjalan sesuai aturan dan sesuai prosedur yang berlaku.
5: Sudah mendiskusikan dengan teman-teman bahwa itu memang nggak bisa dieksekusi masih, karena kita harus yang angkut itu kan harus berizin, tapi yang bertanggung jawab itu adalah sumbernya, Mas, penghasilnya.
3: Dinkes dan DLHK akan menindaklanjuti temuan pelanggaran melalui pemeriksaan dan koordinasi dengan fasilitas kesehatan maupun pihak terkait jika di kemudian hari ditemukan kejadian serupa seperti yang baru-baru terjadi beberapa hari terakhir. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Upaya menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan menarik dilakukan melalui Green Generation dengan melibatkan peserta didik dalam pengelolaan lingkungan serta pengembangan kreativitas. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
6: Green Generation itu adalah organisasi intrasekolah yang mana itu di bawah binaan dari lingkungan.
7: Pengelolaan lingkungan sekolah tidak hanya dilakukan dengan menjaga kebersihan, tetapi juga menjadi ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan kreativitas. Melalui Green Generation, siswa dilibatkan dalam pengelolaan sampah, penataan pertamanan, hingga mempercantik berbagai sudut di lingkungan sekolah. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah mengecat dan menghias bak sampah agar memiliki tampilan yang lebih menarik. Selain itu, sejumlah taman sekolah juga dipercantik melalui sentuhan karya siswa yang disesuaikan dengan kreativitas masing-masing. Pihak sekolah menyebut kegiatan tersebut mengusung tema Green Creative Challenge yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berkreasi. Koordinator Lingkungan Hidup SMKN 4 Banjarmasin, Sylvia Najemi, mengatakan Green Generation merupakan organisasi intrasekolah yang berada di bawah binaan bidang lingkungan hidup dan sarana-prasarana. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi salah satu cara melibatkan siswa secara langsung dalam menjaga dan memperbaiki lingkungan sekolah.
6: Green Generation itu adalah organisasi intrasekolah yang mana itu di bawah binaan dari lingkungan hidup dan juga sarana dan prasarana sekolah. Kegiatan mereka pada hari ini mencat taman dan juga mencat bak sampah. Untuk bak sampah yang dikreasikan itu sesuai dengan rombel, Pak, jadi ada 13. Jadi mereka berkreasi sesuai dengan keinginan mereka.
7: Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari lomba tahunan yang digelar bersamaan dengan rangkaian peringatan HUT sekolah. Beberapa perlombaan yang dilaksanakan meliputi melukis dan kebersihan kelas dengan antusias peserta didik yang dinilai sangat tinggi.

0: Sementara itu, salah seorang siswa, Nijam, mengatakan seluruh peserta terlihat bersemangat mengikuti perlombaan dan telah melakukan persiapan dengan matang. Persiapan dilakukan mulai dari menyiapkan cat hingga berbagai peralatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan karya terbaik.
1: Dengan seluruh kegiatan ini, kami berharap taman-taman yang ada di SMK 4 dan bak sampahnya jadi lebih bagus, lebih menarik, enak dilihat gitu. Dan untuk memperbagus lingkungan sekolah lah.
0: Pihak sekolah berharap keterlibatan siswa dalam Green Generation dapat membangun kebiasaan menjaga kebersihan dan merawat lingkungan secara berkelanjutan. Selain menciptakan lingkungan sekolah yang lebih asri, kegiatan ini diharapkan mampu mengembangkan potensi seni, kreativitas, dan rasa tanggung jawab peserta didik. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Upaya menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan menarik sudah kita hadirkan tadi informasinya. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana akhir bulan Agustus 2026, harga telur di Kediri, Jawa Timur mengalami kenaikan menjadi Rp22.000 per kilogram. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
3: Memasuki akhir bulan Agustus 2026, harga telur ayam ras varian warna coklat di Kediri mengalami kenaikan menjadi Rp22.000 per kilogram. Angka ini meningkat Rp1.000 per kilogram dibandingkan pada pekan sebelumnya. Menanggapi hal itu, Tari, seorang pedagang telur ayam ras di Kediri, mengaku kenaikan itu tidak berdampak signifikan pada pembelian masyarakat sebab pasokan bahan pangan ini tetap aman sehingga diyakini bisa mencukupi kebutuhan pasar di Kediri dan sekitarnya.
4: Sekarang kita jualnya Rp22.000 per kilo.
5: Naik,
4: karena minggu kemarin tuh kita jual Rp21.000 yang coklat. Iya, stoknya alhamdulillah kita dari kandang sendiri.
5: Berarti aman ya?
4: Iya, per hari itu 2 kintal lebih lah.
3: Apalagi tadi menyebutkan meskipun kondisi cuaca tak menentu, tetapi kemampuan produksi telur ayam di kandang milik CV Wardana Jaya Abadi Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri cenderung stabil di angka 2 kuintal per hari. Bahkan penjualannya ini selalu habis di serbu pembeli yang mayoritas berasal dari kalangan pedagang eceran. Sementara itu, seorang pemilik warung makanan di Kota Kediri, Hadi, menyebutkan bahwa kenaikan bahan pangan yang berlangsung fluktuatif ini tidak berpengaruh terhadap revisi harga jual makanannya.
6: Pembeli ya semakin meningkat ya kan, karena namanya mahasiswa itu ketika ada makanan yang mereka cocok, tempatnya nyaman, akhirnya ketok tular, ngomong ke temennya, cerita ke temennya, ya. Dan itulah yang kami harapkan. Ya kalau sistemnya digital pakai kiris, di sini wifi, los wifi, dan tempatnya nyaman, terutama kalau malam.
3: Hadi melanjutkan, pada situasi ekonomi yang serba sulit sekarang, pihaknya mengatakan lebih memilih untuk mempertahankan usahanya dengan mengambil margin yang sedikit, tapi tidak mengurangi kualitas rasa. Ayu Citra melaporkan.
2: Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, IJTI DKI Jakarta, Tatang Ziza Putra, menyayangkan masih adanya kelompok ataupun masyarakat yang menghalangi dan mengganggu kerja jurnalistik. Bobby Osapulete melaporkan.
7: Jakarta sangat menyayangkan peristiwa yang menimpa teman-teman jurnalis dari beberapa TV yang terjadi di Cilincing.
8: Ketua IJTI DKI Jakarta, Tatang Ziza Putra, mengatakan masih ada kelompok atau massa yang mengganggu jurnalis dalam menghimpun berita. Sebut saja salah satunya kasus pelarangan peliputan oleh warga kepada sejumlah media seperti Kompas TV, Berita 1, dan TV One di lokasi pembuangan sampah ilegal Cilincing, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Menurut Tatang, kerja jurnalistik wartawan Indonesia dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Pelarangan peliputan itu merupakan pelanggaran Undang-Undang Pers dengan sanksi hukuman diancam pidana 2 tahun penjara atau denda Rp500 juta.
7: Kita dari IJTI Jakarta sangat menyayangkan peristiwa yang menimpa teman-teman jurnalis dari beberapa TV yang terjadi di Cilincing, di mana mereka dihalang-halangi saat melakukan peliputan dan bertugas untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dan ini kita minta kepada aparat penegak hukum dan aparat keamanan yang ada di situ untuk segera menertibkannya agar tugas-tugas jurnalistik ini dapat berjalan dengan baik. Dan perlu diketahui juga oleh masyarakat bahwasanya penghalang-halangan tugas-tugas jurnalistik ini dapat dikenakan Undang-Undang Pers dan ada hukum pidana yang menanti di situ.
8: Ketua IJTI DKI Jakarta Tatang Jijaputra menambahkan bahwa upaya menghalang-halangi sama saja dengan menghalang-halangi masyarakat untuk mendapatkan hak atas informasi. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sangsaka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah?

0: Anda, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi utama yang dikenal dengan sebutan ASTA Cita. ASTA berarti 8, sedangkan Cita berarti tujuan atau harapan. ASTA Cita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2029. Fokusnya mencakup memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong swasembada pangan dan energi, memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi kerakyatan, membangun dari desa, memberantas korupsi, hingga memperkuat harmoni sosial juga toleransi. Melalui ASTA Cita, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menjangkau seluruh pelosok negeri, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita dukung pembangunan dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Karena Indonesia yang maju dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini.
1: Seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
2: ...17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

merah putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan. Dalam persatuan kita melangkah menuju masa depan. Di usia ke-81, mari terus menjaga semangat kemerdekaan demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
1: BPSDM Provinsi Papua menggelar pelatihan kepemimpinan nasional yang diikuti ASN setanah Papua dan Provinsi Maluku untuk mendorong kepemimpinan adaptif dan mempercepat transformasi daerah. Berikut laporan serkapnya Arul Firmansyah.
2: Untuk membentuk karakter kepemimpinan adaptif dalam mempercepat transformasi pembangunan dan pelayanan publik di tengah masyarakat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Papua menggelar Pelatihan Kepemimpinan Nasional atau PKN Tingkat 2 Angkatan ke-31 tahun 2026. Pelatihan Kepemimpinan Nasional ini berlangsung di Aula BPSDM Provinsi Papua, Kota Jayapura, dan diikuti oleh aparatur sipil negara dari pemerintah Provinsi Papua, pemerintah daerah Kabupaten Kota Setanah Papua, dan ASN dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Gubernur Papua dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua, Yohanes Walilo, menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Administrasi Negara atas kepercayaannya kepada Papua untuk menyelenggarakan PKN tingkat 2 secara mandiri. Menurut Yohanes Walilo, pelaksanaan PKN di Papua menjadi kesempatan penting untuk menyiapkan lebih banyak pemimpin berkualitas dan berkompeten yang mampu menggerakkan pemerintahan dan pembangunan di 6 provinsi setanah Papua.
3: Tantangan tata kelola pemerintahan ke depan akan semakin kompleks. Tuntutan masyarakat, kebutuhan pelayanan publik yang semakin cepat serta dinamika pembangunan menurut hadirnya pemimpin yang adaptif, berintegritas maupun dengan pengambil keputusan dan berani melakukan perubahan. Karena itu, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 tidak boleh dipandang hanya sebagai persyaratan administrasi. Untuk menduduki jabatan, pelatihan ini harus menjadi ruang untuk memperkuat kapasitas kompetensi wawasan strategi dan karakter kepemimpinan.
2: Sementara itu, Deputi Bidang Penjamin Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN pada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Armi Winarti, mengatakan tema PKN tingkat 2 Angkatan 31 sangat relevan dengan tantangan pembangunan Papua, yaitu akselerasi kepemimpinan adaptif dalam tata kelola otonomi khusus Papua untuk transformasi daya saing daerah. Armi menegaskan masa depan Papua tidak hanya ditentukan oleh besarnya kewenangan dan anggaran, tetapi juga dari kualitas kepemimpinan dalam mengelola sumber daya tersebut.
4: Mengikuti PKN tingkat 2 ini tidak hanya sekedar formalitas, tetapi jadikan PKN 2 ini memang untuk bagaimana kemampuan kita untuk menguji diri, apakah kita masih terjebak kepada rutinitas, apakah kita memang sungguh-sungguh sudah mendengarkan harapan dari masyarakat, dan apakah kita berani mengubah program-program yang tidak berdampak.
2: Untuk itu, Armi Winarti mendorong peserta PKN untuk bisa menjadi pemimpin yang mampu melihat persoalan secara menyeluruh dan mengantisipasi perubahan, membangun kolaborasi, serta berani melakukan inovasi kebijakan dan memastikan perubahan dapat terus berjalan meskipun terjadi pergantian pejabat. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Kita akan hadirkan lagi nanti ya bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah khususnya kawasan timur Indonesia.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.
5: Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
6: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Warta Nusantara.
1: Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas SDM melalui program beasiswa Sarjana Unggul Papua bagi putra-putri Papua Selatan. Dwi Jurniati melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus melanjutkan program beasiswa bagi putra-putri asli Papua Selatan dalam komitmennya meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Selatan, Paskalis Prayitno, mengatakan salah satu program yang terus dilanjutkan pemerintah daerah adalah beasiswa Sarjana Unggul Papua, termasuk bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar negeri. Ia menyampaikan selain mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar negeri, pemerintah Provinsi Papua Selatan juga memberikan dukungan pendidikan bagi peserta program siswa unggulan Papua yang menempuh pendidikan di dalam negeri. Prayitno menjelaskan, pemerintah Provinsi Papua Selatan tetap konsisten memberikan perhatian terhadap pendidikan, khususnya bagi anak-anak asli Papua Selatan.
3: Kami dari pemerintah Provinsi Papua Selatan, khususnya Bapak Gubernur, tetap konsisten untuk memberikan beasiswa bagi anak-anak Papua Selatan, dan terlebih khusus anak-anak asli orang Papua Selatan, untuk mendapatkan pelayanan beasiswa yang baik. Untuk itu, kepada adik-adik yang di luar sana, saya berharap bisa lebih meningkatkan kualitas diri, lebih rajin belajar, sehingga pada waktunya apabila ada rekrutmen, ada tes untuk beasiswa, adik-adik di sana juga boleh mendapatkan kesempatan yang sama dengan adik berdua.
2: Sementara salah seorang mahasiswa asli Papua Selatan yang baru menyelesaikan pendidikan sarjana di luar negeri melalui program beasiswa Siswa Unggul Papua, Aurelia Naomi, mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas capaian yang diraih. Menurutnya, program beasiswa Siswa Unggul Papua ini sangat membantu anak-anak asli Papua kurang mampu dapat mengejar mimpi dan kesempatan belajar banyak hal, terutama dalam skala internasional.
4: Hi everyone, my name is Aurelia. I already graduated from University of Wyoming with a bachelor's in business management and minor in professional sales. So one motivator for me, I would say, trust yourself and wherever you go. And also, I would say, don't make yourself is smaller than others, because you have something that people don't know. And you can improve it by yourself. So just trust yourself. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurelia Fiona Wong. Saya lulusan dari University of Wyoming dengan gelar Bachelor of Science in Business Management dan minor di Professional Sales. Pesan motivasi dari saya, percaya kepada diri kamu dan kemanapun kamu pergi dan kamu berada, tetap yakin bahwa kamu bisa. Jangan menganggap dirimu kecil, tetapi kembangkan apa yang ada dalam diri kamu.
2: Saat ini, Aurelia Naomi tengah dalam masa transisi, sembari mempersiapkan diri untuk berburu beasiswa jenjang magister. Menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih mendalam kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan yang terus konsisten mendampingi masa tugas hingga selesai. Ia berharap pencapaian ini dapat menginspirasi generasi muda di Provinsi Papua Selatan untuk terus berpacu meningkatkan daya saing global demi kemajuan daerah. Dwi Junior tim laporkan.
1: Satgas Penanggulangan Karhutla Kabupaten Biak Numfor mengatakan titik api kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali muncul di sejumlah lokasi yang sama. Oki Pinontoan melaporkan.
5: Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Karhutla, hingga hari ke-8 mencatat sebanyak 2 kejadian kebakaran yang terjadi dalam rentang waktu hanya beberapa menit. Kebakaran terjadi di wilayah Hindidori pada pukul 12.37 menit dan pada pukul 12.46 menit. Laporan kebakaran kembali diterima dari sekitar wilayah Darfur. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Biak Numfor yang juga selaku Ketua Satgas Karhutla, Lotien Senem, mengatakan lokasi karhutla tersebut mendapat penanganan dari tim Satgas untuk mencegah api meluas, terutama mendekati kawasan pemukiman masyarakat. Diakui karhutla yang terjadi dalam beberapa hari terakhir mulai menunjukkan pola yang menjadi perhatian bersama dengan titik api yang berulang pada lokasi tertentu. Hal yang membuat dugaan adanya faktor kesengajaan menjadi salah satu hal yang tengah didalami.
6: Yang ditemui api di beberapa titik, dan titik-titik ini adalah titik-titik yang terulang. Ada api dari hari pertama sampai dengan hari ketujuh, titik-titik ini terus terulang. Dari lirisan ini kita melihat jam-jam di mana terjadi kebakaran ini jamnya terurut dengan baik. Ini dari pantauan dan waktu-waktu laporan masuk dari masyarakat atau mereka yang berkepentingan di sana, ternyata waktu-waktu ini tersusun dengan baik dan berdekatan waktunya. Ini berarti ada indikasi-indikasi yang tidak kita sebutkan, tetapi ini terstruktur. Kemudian tempat-tempat ini sudah berulang-ulang kali. Dari hari pertama sampai dengan hari ini, tempat itu berulang-ulang kali ada kebakaran di sana.
5: Satgas menyampaikan, aparat kepolisian telah menerima sejumlah informasi terkait dugaan pihak-pihak yang mengetahui maupun terlibat dalam kejadian tersebut. Salah satu warga Biak Numfor Anes menyatakan dukungan kepada Satgas maupun aparat keamanan jika adanya oknum warga yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karena dapat membahayakan orang banyak.
0: Maksudnya kalau ada kebakaran, terulang-ulang lagi berarti ada kesengajaan. Pasti ada kesengajaan juga. Berharap kalau bisa pelaku-pelaku atau yang dapat kebakaran begitu harus diamankan, membahayakan orang lain juga, ada warga di setempat itu.
5: Sebelumnya, Satgas Penanggulangan Karhutla mencatat dalam sepekan, terdapat 478 titik api yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Biak Numfor. Oke, penonton Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Profil Pahlawan Indonesia.
8: Suwarsi Joyo Puspito, perempuan kelahiran Bogor 20 April 1912 ini adalah seorang penulis Indonesia. Ia menulis novel dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Sunda, bahasa Belanda, dan bahasa Indonesia. Ayahnya buta huruf tetapi mampu menjadi dalang wayang kulit dalam 3 bahasa, yaitu Jawa, Sunda, dan Indonesia. Ia dan kakak perempuannya, Nining, bersekolah di Kartini School Bogor. Sekolah tersebut merupakan sekolah dasar selama 7 tahun khusus perempuan. Dengan kepandaian dan kesempatan belajar yang ia peroleh, pada zaman pendudukan pemerintah Dai Nippon, ia memutuskan menjadi guru sekolah dasar Dai Ichi Menteng. Hidupnya harus berpindah-pindah dan sempat berhenti mengajar. Namun, ia terus menuangkan gagasannya melalui novel dan buku-buku. Suwarsi wafat pada tahun 1977, mendapat kehormatan dimakamkan di pemakaman Taman Siswa Taman Wijaya Brata di Celeban, Umbul Harjo, Yogyakarta.
9: Warta Nusantara.
1: Model pendidikan karakter berbasis tradisi lokal di Maluku Tenggara dinilai dapat menjadi acuan nasional dalam merawat kebinekaan Nusantara di era digital. J. Sarbunan melaporkan.
10: Model pendidikan karakter berbasis tradisi lokal di Maluku Tenggara dapat menjadi cetak biru untuk merawat kebinekaan Nusantara di era digital. Hal ini disampaikan Kepala SMA Negeri 3 Maluku Tenggara, Dumiti Latiniwut, sejalan pembelajaran yang digelarkan di institusi pendidikan itu, yang bukan hanya mengutamakan kualitas akademik bagi murid, namun pembinaan iman spiritual yang juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pihaknya dalam setiap kesempatan belajar. Pada hari khusus diberlakukan pembinaan karakter guna mencapai generasi emas dan memiliki aktualitas terhadap budaya lokal yang diterapkan optimal agar siswa mencintai budaya daerah sendiri dan tidak terdegradasi perubahan global.
11: Kalau tradisi masyarakat secara umum dulu itu kebiasaan atau tindakan turun-temurun yang dijalankan bersama untuk menjaga kebersamaan, kerukunan, dan nilai satu di dalam kelompok. Nah, ini yang menjadi dasar sebenarnya yang dibuat. Kalau memang di sekolah kan kami selalu melaksanakannya. Jadi mana kebiasaan-kebiasaan bisa kita lihat tampilan kami itu selalu sanggar dijalankan untuk bagaimana memahami tentang tarian adat. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang dibentuk di dalam kegiatan pembelajaran, contohnya TKN mengajarkan anak, begitupun keagamaan hidup bergotong royong, saling menyayangi, saling menghormati, saling mengenal budaya dengan yang lain, bagaimana melihat etika dalam kehidupan saat ini.
10: Tini Wood juga mengajak orang tua dan seluruh stakeholder mendukung pembangunan pendidikan karakter siswa di sekolah hingga di rumah, sebab di bidang pendidikan unsur penting dalam mengukur peradaban bangsa, bersinergi menciptakan generasi penerus bangsa yang tetap menghargai menghargai sesama, peduli lingkungan, dan memiliki jiwa sosial yang tinggi membangun daerah dan bangsa. Sementara itu, kolaborasi seluruh elemen dalam menjaga tradisi leluhur menjadi kunci utama melestarikan hasanah daerah dari generasi ke generasi. Harapan disampaikan Ketua OSIS Sesama Negeri Tiga Maluku Tenggara Dita Farfar terkait peran generasi muda untuk menjaga eksistensi budaya Kei. Sekalipun terjadi perubahan zaman secara global, namun interaksi sosial melalui level keluarga hingga ke dunia pendidikan berperan penting untuk bersatu menjaga kebudayaan yang telah lahir dan terpelihara hingga saat ini, sehingga tanggung jawab sosial generasi Z menggemakan pelestarian budaya lokal dalam lingkungan manapun, misalkan bakti sosial, forum siswa, dan berbagai media yang memiliki peran penting untuk mengembangkan budaya lokal.
12: Menurut saya, anak muda sekarang tuh masih sangat relate dengan tradisi bermasyarakat, misalnya gotong royong. Mungkin sekarang tidak selalu dalam bentuk kerja bakti di lingkungan sekitar, tapi bisa saja dalam kegiatan penggalangan dana, aksi sosial, membantu teman yang membutuhkan, atau membuat kegiatan bersama. Begitu juga dengan musyawarah. Di sekolah, kita sering menerapkan ketika menentukan kegiatan, misalnya kami ingin membuat suatu program atau suatu kegiatan, kami selalu melakukan rapat untuk bermusyawarah.
10: Di tahap optimis, tanggung jawab menjaga warisan leluhur dalam bentuk tradisi Kei akan tetap terjaga dan membutuhkan penguatan intens dari seluruh pihak yang berkepentingan dalam menjaga warisan budaya, namun tetap menghargai budaya Nusantara sebagai basis pengembangan budaya nasional yang diawali dari level daerah. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Jaya Serbunan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kilas Berita.
13: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa digitalisasi tidak berhenti pada koneksi internet. Menurut staf ahli Menkomdigi bidang sosial, ekonomi, dan budaya, Raden Wijaya Kusumawardana, konektivitas harus menghasilkan hubungan sosial yang lebih baik, serta menumbuhkan semangat kontribusi kepada negara dan membantu masyarakat menjaga kesehatan dan kualitas hidup. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
9: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Deteksi dini penyakit di Gorontalo turut didukung melalui pemanfaatan Laboratorium Kesehatan Daerah. Raihan Datau melaporkan.
14: Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda memiliki peran strategis dalam mendukung sistem kesehatan masyarakat. Keberadaannya tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan spesimen dari pasien. Hasil pemeriksaan laboratorium menjadi bagian penting dalam menghasilkan informasi kesehatan yang akurat. Informasi tersebut dapat digunakan untuk memantau perkembangan penyakit di masyarakat. Data laboratorium juga mendukung upaya surveillance dan kewaspadaan terhadap potensi kejadian luar biasa. Kepala UPT Balai Labkesda Provinsi Gorontalo Abdul Rajak Oli mengatakan, dengan deteksi yang lebih cepat, langkah pengendalian penyakit dapat dilakukan secara lebih tepat.
15: Labkesmas ini bukan hanya tempat melakukan pemeriksaan spesimen saja, tetapi merupakan bagian penting dari sistem kewaspadaan dini, kemudian respon kesehatan masyarakat. Laboratorium ini mampu mendeteksi penyakit lebih cepat, kemudian menghasilkan data-data laboratorium yang akurat dan mendukung surveillance penyakit, memberikan peringatan dini terhadap kejadian luar biasa atau wabah, ya, kemudian membantu pengendalian penyakit menular dan tidak menular, dan mendukung prioritas program kesehatan.
14: Penguatan fungsi Labkesda juga berkaitan dengan ketersediaan data yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan kesehatan. Data tersebut membantu tenaga kesehatan mengenali pola penyakit dan menentukan langkah penanganan yang diperlukan. Kepala Puskesmas Batu Daah Yulin Hida menyampaikan, pemanfaatan Labkesda kemudian dapat diperkuat melalui pelayanan kesehatan yang berada dekat dengan masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan deteksi dini yang dilakukan oleh Puskesmas bersama Posyandu dan Posbi. Bindu.
16: Kami kerjasama dengan petugas Posyandu untuk melakukan screening deteksi awal di Posyandu, khususnya di Posyandu Lansia dan Posbindu. Itu dilakukan pemeriksaan, ada pemeriksaan gula, kemudian pemeriksaan asam urat, kolesterol. Nah, itu kami ada kerjasama dengan pihak desa melalui anggaran dana desa, dan itu alatnya juga dari mereka dan petugasnya dari Puskesmas. Nah, kalau misalnya sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim Puskesmas kepada masyarakat, kalau misalnya mereka ada indikasi ke penyakit itu, mereka langsung ditindaklanjuti untuk dirujuk ke Puskesmas. Untuk penggunaan Labkesmas ini ada untuk deteksi dini penyakit menular dan juga deteksi dini penyakit tidak menular. Jadi bukan hanya penyakit menular saja.
14: Pemanfaatan Labkesda diharapkan semakin memperkuat deteksi dan pengendalian penyakit di masyarakat Gorontalo. Kolaborasi antara Labkesda dan Puskesmas menjadi bagian penting dalam mewujudkan kewaspadaan kesehatan yang lebih cepat dan terpadu di Gorontalo. Dari Gorontalo, Raihan Datau, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Sulawesi Selatan mendukung langkah pemerintah pusat untuk mengalihkan status kepegawaian guru P3K daerah ke pusat. Berikut laporan selengkapnya Iin Nur Fahraini.
17: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mendukung langkah pemerintah pusat yang akan mengalihkan status kepegawaian guru P3K daerah ke pusat karena dapat mengurangi beban fiskal dari pemerintah daerah. Menurutnya saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menunggu arahan pemerintah pusat terkait rencana pengalihan status P3K paruh waktu dan guru P3K daerah menjadi pegawai pemerintah pusat. Ia menambahkan pemerintah daerah tentu siap mengikuti kebijakan tersebut terkait masalah pendataan masih menunggu tindak lanjutnya.
18: Kita tentu bersyukur kalau diambil ke pusat, karena memang sedianya mereka adalah bagian daripada ASN ya, PNS dan P3K masuk ASN. Sedianya memang kita berbagilah dengan pusat untuk pembebanannya.
17: Andi Sudirman mengaku bersyukur karena memang sudah seharusnya mereka ini juga merupakan bagian dari ASN. Ia menilai pembagian beban pembiayaan dengan pemerintah pusat akan membantu daerah. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait pengalihan status P3K paruh waktu dan guru P3K daerah menjadi pegawai pemerintah pusat. Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN RI Prof. Sudan Arif Fahrullah mengatakan persiapan teknis kebijakan tersebut masih dilakukan, termasuk dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Prof. Sudan meminta seluruh pihak bersabar menunggu mekanisme teknis pengalihan status kepegawaian tersebut.
19: Kan nanti akan ada dialihkan penggajiannya ke pusat. Nah, tinggal kita tunggu nanti skemanya seperti apa. Sedang dimatangkan semuanya. Tentu ini positif kok, semuanya positif.
20: Termasuk untuk pemindahan guru yang ke pusat?
19: Iya, itu pemerintah mengambil langkah ini sudah dengan perhitungan yang matang, yang sangat positif.
17: Prof. Sudan menambahkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini tentunya semua telah diperhitungkan dan berharap semua kebijakan tidak ada kesejahteraan yang menurun. Bahkan pihaknya telah melakukan skema-skema perbaikan regulasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ASN. Namun demikian dilakukan secara bertahap. Dari Makassar, Iin Nur Fahraini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Laksamana Laut RD Edi Martadinata. Warga Bandung pasti tak asing dengan Jalan LLRE Martadinata. Nama jalan tersebut diambil dari salah satu pahlawan nasional dan putra Bandung, Laksamana Edi Martadinata. Dilahirkan di Kota Bandung pada tanggal 29 Maret tahun 1921. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan sebuah buku sendiri tentang Laksamana RE Martadinata. Tertulis bahwa Sang Laksamana adalah orang pertama dalam jajaran TNI AL yang memperoleh pangkat Laksamana. Laksamana Edi Martadinata dikenal sebagai pejuang dan pemimpin yang telah menunjukkan rasa cinta terhadap negara dan bangsa lebih dari yang lainnya. 21 tahun dari masa kehidupannya telah diserahkan ke Ibu Pertiwi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
4: Dinamika olahraga.
6: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
7: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
4: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro
8: 3. Pro 3, jaringan berita nasional.
9: Jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya BRIN mengkaji dan melakukan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan karhutlah. TNI mengerahkan sebanyak 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan karhutlah. Jumlah korban tewas dalam insiden kapal terbalik di lepas pantai Siprus bertambah menjadi 7 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Perhubungan menyebut sejumlah fasilitas di Bandara Soa Bajawa NTT menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan pasca gempa. Prioritas tersebut meliputi struktur bangunan, area terminal penumpang, serta fasilitas pendukung operasional penerbangan. Jumlah korban tewas dalam insiden kapal terbalik di lepas pantai Siprus bertambah menjadi 7 orang. Sementara upaya pencarian terhadap 23 lainnya masih terus berlangsung. Kapal tersebut dilaporkan mengangkut 259 penumpang dan 8 anggota kru saat terbalik. Dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia Ricci Duta Ricardo menjuarai Polytron Pontianak International Challenge 2026. Ricci yang merupakan unggulan kedua menang dengan skor 2-4-2-2, 21-19 atas unggulan ketujuh asal India, Gin Paul Sona. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mengkaji dan melakukan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutlah. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Selangi sampai tersumbat. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, BRIN dan Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
2: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik. Para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu, dan sekarang sedang dikaji.
1: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutlah dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutlah. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
3: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api, api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
4: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
1: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutla. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Selangi sampai tersumbat.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana TNI mengerahkan sebanyak 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sabulete.
6: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengerahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
7: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu gak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya

0: jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
1: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite, dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi Kepala Badan masih kosong.
2: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian Sekretaris Komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan Komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, untuk kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan 0 rupiah, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
1: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah Nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digital. Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
4: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
5: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan, masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non tahapan pemilihan umum.
4: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya, foto sama suami atau istrinya, ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
5: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Loli Suhenti mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Loli sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
6: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan. Tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
5: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Loli Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan

0: kinerja Bawaslu.
1: Sebelum hadirnya Undang-Undang Keistimewaan, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 menjadi landasan penting yang melahirkan Daerah Istimewa Yogyakarta pasca kemerdekaan. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
2: Ada satu daerah dengan sistem pemerintahan yang sudah mapan sebelum Indonesia merdeka.
3: Pada 31 Agustus tahun ini, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta genap berusia 14 tahun. Namun jauh sebelum itu, status Yogyakarta sebagai daerah istimewa telah ditetapkan dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagi Hendro Muhaimin, akademisi yang juga peneliti di Pusat Studi Pancasila UGM menyatakan, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 lahir berkat kontribusi besar Yogyakarta, khususnya Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualam dalam memperkokoh lahirnya Republik Indonesia di tahun 1945. Salah satu buktinya adalah piagam atau amanat 5 September 1945 yang berisi bergabungnya Kesultanan dan Kadipaten ke pangkuan NKRI.
2: Tapi istimewa kita itu karena diakui di dalamnya ada yang namanya dua entitas yang bernama Kesultanan dan Kadipaten, ya toh, yang di dalamnya berkeinginan sama-sama untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Jadi cita-cita kemerdekaan itu tidak hanya pemimpin bangsa yang merumuskan dasar negara dalam sidang BPUPK, tapi juga cita-cita dari Kesultanan dan juga Kadipaten.
3: Sementara itu, Kurniawan dari Pani Radio Pati ketika diskusi bertema menelusuri akar historis Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 dalam merawat keistimewaan, dirinya menyatakan kerelaan keraton Kesultanan Yogyakarta dalam merawat NKRI yang baru lahir, termasuk ketika momentum perpindahan ibu kota ke Yogyakarta, membuat pemerintah tidak dapat mengabaikan peran Yogyakarta pada masa kemerdekaan.
4: Ketika kita merdeka, adik-adik semua, ya, yang merawat jabang bayinya NKRI itu di Jogja. Jadi kalau tahun 46 sampai 49 itu kita enggak ngerawat jabang bayinya NKRI, mungkin kita enggak ada negara kita ini. Saya enggak tahu jadi negara bagiannya Belanda atau negara apa namanya, ya, kita tidak tahu. Mungkin enggak ada NKRI. Jadi ketika kita merdeka, kita enggak punya apa-apa, ya, adik-adik, ibu kotanya dipindah. Kebetulan ada agresi, ibu kotanya dipindah di Jogja. Jadi baru lahir, belum bisa apa-apa, jadi bayinya NKRI itu dirawat di Jogja. Dan alhamdulillah melewati masa kritis selamat, balik ke Jakarta lagi, kemudian lahirlah tadi Undang-Undang 3 tahun 50 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Peran besar Yogyakarta dalam sejarah perjuangan dan eksistensi bangsa Indonesia menjadi dasar penting lahirnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan, di mana Yogyakarta mendapat wewenang khusus dalam mengurus 5 hal, yaitu soal kelembagaan dan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, wewenang soal kebudayaan, pertanahan, dan terakhir soal tata ruang.
1: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo, Surabaya diduga berasal dari RSUD Eka Candarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit yang dipastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
5: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo, Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Candarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Candarini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerja sama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
6: Ya, jadi teman-teman, untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman, ya, dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Candarini.
7: Mereknya OneMed itu. Ya,
0: Ya, kalau di Eka Chandra ini menggunakan merek Nipro. Nah. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang, kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik. Ya. Ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol. Juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
5: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Aryadi, menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
7: Kembali menjadi pertanyaan siapa yang harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu tensinya dua. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan ya itu punya arti penting ya, di mana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup ya, yang mana semua barang yang habis pakai apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan itu harus apa? Dikelola dengan baik.
5: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca yang berlaku untuk hari ini dari BMKG.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

Tahukah kamu, setiap harinya bumi kita semakin panas, udara semakin tercemar, dan hutan semakin menghilang. Tapi masih ada harapan. Semua dimulai dari hal kecil. Ya, dari kamu. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kurangi penggunaan plastik. Tanam pohon, hijaukan bumi, dimulai dari diri sendiri. Bumi sehat, kita kuat. Karena satu langkah kecilmu memberikan dampak besar untuk bumi. Go Green, bukan sekedar slogan. Ini aksi nyata untuk masa depan yang lebih baik. Go Green, hidup sehat, bumi selamat.

Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai, ilusi itu runtuh. Realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

Rasa percaya diri banyak manfaatnya dalam kehidupan individu sebagai makhluk sosial. Ketika Anda percaya dengan kemampuan Anda, hal tersebut akan membuat Anda lebih mampu menghadapi tantangan dan mengambil resiko dari aktivitas kehidupan. Rasa percaya diri memungkinkan Anda untuk berinteraksi lebih baik dengan orang lain serta mampu membangun hubungan positif dan saling mendukung satu sama lainnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menghargai dan menyadari kemampuan diri, Anda akan dapat mengurangi kecemasan yang bisa membuat Anda lebih memahami kekuatan yang ada di dalam diri. Berikut tips meningkatkan percaya diri dengan mudah. Pertama, kenali diri sendiri. Luangkan waktu untuk memahami kekuatan dan kelemahan Anda. Fokus pada apa yang Anda lakukan dengan baik. Buang jauh sifat menyalahkan diri. Berfokus dan fokus terhadap apa yang membuat Anda bertumbuh dan berkembang melalui pengenalan diri lebih baik. 2. Tetapkan tujuan realistis. Buat tujuan kecil yang dapat dicapai. Setiap pencapaian sekecil apapun akan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Ketika membuat pencapaian, Anda bisa menentukan waktu pencapaian, misalnya target, dalam merealisasikan tujuan yang telah Anda tetapkan. 3. Berpakaian rapi. Tampil percaya diri bisa dimulai dari penampilan. Kenakan pakaian yang membuat Anda merasa nyaman dan baik. Hal ini harus Anda biasakan setiap Anda keluar rumah atau bertemu orang lain dengan outfit yang sesuai. Sehingga ketika Anda bertemu dengan mitra atau rekan kerja Anda tidak merasa minder atau sibuk dengan penampilan yang Anda khawatirkan. 4. Berlatih positif. Ubah pola pikir negatif menjadi positif. Cobalah untuk mengingat keberhasilan Anda dan puji diri sendiri. Terkadang, kita lupa memberi apresiasi pada diri sendiri. Dan mulai sekarang, latih pikiran Anda untuk selalu positif, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

0: cuci tangan dulu baru makan. Jesus, lapar ini. Kau mau perut sakit kah? Tadi main bola baru. Terlalu lama mu. Mari saya ajar kau cara cuci tangan yang benar.
1: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
0: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yansin.
2: Selamat makan, Seren.

kita membayangkan seperti apa rupa bumi yang akan kita wariskan untuk anak cucu kita nanti? Apakah masih ada udara bersih untuk dihirup atau air jernih yang mengalir bebas? Menjaga bumi tidak harus menunggu gerakan besar. Semua dimulai dari langkah kecil di rumah kita sendiri. Mulai dengan mengurangi kantong plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga mengolah kembali limbah dapur dan minyak jelanta agar tak mencemari lingkungan. Karena setiap aksi nyata yang kita lakukan hari ini adalah nafas kehidupan bagi masa depan. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Mari bersama hijaukan hari ini, selamatkan esok hari.

0: cangkul, skop segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
2: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
3: Arahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan, saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
2: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
4: Untung kesak lalu sembahyang ngise, maka nak sembahyang ngise ke alangan Juli pendek edak naon ke apa-apa.
5: Rih,
4: tak kata. Rih, macam yang pecah, selang muka kurang, apa rana, cepat si 2 menit ke enak kambruk, kan seanak, terus.
2: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
6: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
7: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan, tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.